0: on ken alal
1: nene ibu mko jwe nito cervical cancer netai HPV human papillomavirus chuto ko kutik che ibu ngalega ap chomien kinondage kwany anan muren ak kwany botuyo so faithfulness is key in New Tokyo. County referrals, sub-county hospitals, about health centers in Kenya musima kia the two tests, civil examination with acetic acid. Chikili sheta cervical cancer ko free. Free na mami yaachi.
2: Nito ko ing tetunje tap on kengalal. Ko ibun tabitha rutich ing kila jumapili. Kongete site agenge nipokos koning. Agoy site angwan nipokin boy.
3: Yes, Rani, saya tidak tahu nebo kos kali ni untuk itu siak tabitha sekopit kau ibu ngalai kejang jemitei eng sabit nebo kau tukul ngalai kap tililindo ngalai kap cuma tap ke nebo bertanggung aga kibindi siak kejang cetingin inye eng sabit Rani Joni untuk ye aga tabitha kau nato kita setagi ngetike kau kau missing agere katap jorwetin orang suku tama jaz ager bye boleh betul tapi ane tobi mawai lejau sumuni anu so ko yawe ke nyana lega soman ago aguitosi ngalio ko ngai missing achame amu yagimi tegechere ke atkan tugul ko kinyoru paraindo neinegei paraindo notage nebo kenyoru kiguye missing bukuit netilil soman eng betutab raini kalewenaik sosom kalewenaik kikoek keny kemite kalewenaik wi kalewenaik sosom koite taman ak tisap ati soman ako tarete tam mire netilil ngamwa lagi soman kole chito kwani koi netia imuch konwach lakini ameche isoman anan imuch kokoi lakini ameche isoman anan imuch ko iguye ile tos mwoe ne sirutyani asikotarete tam mire netilil eng saa 12 kiguye na ile amwae kila akagetchini kila lei yegisomani sirutichu yegisnyoru arorutichu yegisomani ko tam mire netilil nebo Jehova ne iguye wech mamuja ne arab sukut mangena ne arab sukut kobate ingen Jehova ago eng kamuget nebo tam mire netilil koguyewech siruti chutililen. Soman, eng betutab rani, kalewenaik sosom, koite nebo taman aga tisab. Eng chito nebo wigit konye, Devi, kagete bile kio soman anu wigit konye. Koigamwa unalejin soman kumangu tiptem, koite nebo taman aga ing. Kumangu tiptem, koite taman aga ing. Kusiruti negi soman eng wigit konye. Ngawa kamasta nata nebo X, sumale biga X, akicheke, angai metejo arab siku tui. Angai, we umeenda wapi, umeyenda wapi. Picture me the X, alejina kasante sana. Agere, enyu ka ungete kapisa. Jita netai, ngamasta nata nebo X, nagere ka ungete, enyu ko jita negigure ngo. Maganika arab kigen, yamune. Kale tumsifu Yesu Kristo, ali daima na milele, daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kale ngongeta John Kituru, komita Doha Gatar, Cheru Nancy Koeje, Lenjavin Moyo Moyo, Jebago Nyilga Boboye, Gimgeno Koeje, First Lady Binti Soi, aga Lady Lydia Millicent, aga Kavana Chumba, komita Doha Gatar. Kongo imising. Morin Jebkori nebo umoja, kale good morning, ingetua kap kibutita, ngolimpo kipchuloi, aga mam kobilo. Komitei kabilo komite komasta nebo olimbo Flax kongoi missing Tiger wa Kamasai yamune ngola baga Masai mosob kale ngetuo tugul jebo mosob ileje good morning anyori toni sugurushe kale angeti David Chepkwanya Nancy Chepkwany koboto Jessinganga Kennedy Alphas Kisorio ak tugul ilejini good morning yes kasomanji piga ex kuna kama gosir aeng amwagera ale kapiga angman kityo kongoi missing aweka kora komasta nata nebo conference eye piga conference muko shab arab gater kiwe genyo arab gater amana mun kya ibetiano arab gater
4: kongoi yamune
3: ajama ke kya iwanwi
4: so kya awe garaga awe gito ngusawet
3: aya itagat kogeny
4: kongoi kasa
3: ehe
4: pas Amida tay korogan ni serta VIC kepagengke.
3: Ehe.
4: Kondo jin pasta negeri Jerabur. Yang betul tabran di kami kan serta VIC saya semua kuleng kepagengke.
3: Woi.
4: Atia angetanyon ma chepyoset nenyu nekimi tuwai pamoja sai.
3: Aya, kongoi ingen ilo aeng aeng isi Jumapili kwaeng kityo. Bas, karibu katachin katesun koek somok. Alechin karibu sana. Karibu tena na tena. Kongoi mising Arap Keter. Aya, akomanda Arap Keter. Anyoru chito nebo new number. Mameche sibet ngono. Chito nebo kin 84. Achame geng Jason ngono. Kikuren en ngo? Aya, kongoi mising Ropa nebo Narok West. Ingeti ngo?
5: Ropa mas. Nanangit.
3: Wey.
5: Nanangit kanep kari. Saburu.
3: Aya, kongoi mising. Biga yung ngayeng. Kepa kounotaka. Anyoru chita ake. Philip Chendoi.
6: Ya muna Arap Lugut.
3: Achame gei.
6: Ane Philip Arap ye bain jie indo. Yang eti my wife Lona ye bain aku asiri ke chobo esi ke senti Philip Chenda yi alejini ong eti aku kan geri dry tap kan isa gongo ya Arap Lugut.
3: Gongo yi mising MC Ezekia.
7: Arap Lugut ya muna.
3: Achame gei nje iso.
7: Gongoi, kele bi goi ngai nanget ko si tul jebo emma FM sagre jebo lasti min anyun dul jambo ko meti ta ko makini chi tul betu ne mie kora anyu nak lauga afsal de school
3: gongoi min sen karibu sana MC Ezekia anyoru Arab Top K
6: jamga Arab sukut anye bi family ne nyana baga Top K tokole aga anye ma shabe tokol jere mo aga le jongi buat pe duta barabe ruto ita barab kosita inter kita magen ge arab lo gongoi
3: eman mat ke utie se ga bagi kat po yo tarab kosita nyewe gongoi misenge just pange ti chaldai just baram nge ti ha na just pa
6: arab sugut
3: gelo itu iwano
6: agatin
3: ngane
6: adi yamune
3: ajame geng jeiso
6: Oi, kongo emparanto nge iku nama jange rota kumi ponjoge aganget just as Arab Allah iku lama kini de kini mnye
3: kongo imiseng jemuan lemuru
6: sana
4: jemuan Arab Sukut
3: ajama gai
4: Arab Sukut oi, ganget kukwe tab lemuru nge ento kole ganget kanise tabe asi lemuru DCC awal iji kiti nyarambira nama tingsit nge asi kwasaka
3: Gongoi mising kipkemoi ngay nebo Bomet
6: Iya muna Arap Sukut
3: Ajama gei
6: Gongoi ege tuti keigone isna goe kutore mjo wa kutore kongu
3: Amen
6: Nga baki me bache baki chere go tukul aga wa Rata chose keri al duke gororo Be blessed
3: Gongoi mising Anthony Birej
8: Oi jama gei Arap Sukut
3: Jama gei gut
8: Eh, sama kaya na, kanget kaya nyoba kah harminga tuul kah cepu jauh pada demi
3: kanget
8: TCC nyoba kah cuma tuul lah lagi tinggi tiga kah ni sa.
3: Gongoi mising, ayu tetap jarangan.
6: Rabu, jam mana Rabu?
3: Aja magai.
6: Ayu tetap jarangan, aku limba kah fail. Ame kanget Arab karo neng limba kah iya tu.
3: Woi.
6: Agak ni ngalian jono Rabu, ni ngalian Rabu itu anjuran Rabu. Misalnya itu muncul, kapten masih boleh kapten dia. Mereka tidak naik atau mal. Untuk kapten lalu itu boleh ni. Mungkin itu muncul. Agar bagaimana kita gongga juga Arab Sukut. Kita kira yang kapten lah.
3: Gongga gilen pole sana, pole. Eng family ino, ye. Kaga lama saya nanti ay. Arab garing goyo.
4: Jam gay Arab Sukut. Ya mana Arab Sukut?
3: Aja magai.
4: Amune betu je ke jang
3: kenyi je ga ta go betu je ga na kenyi je ke
4: kai wono kenyi je go te kuri program ni go buti ta wirana ni go buti
3: ngori ta go mage ti ta bian fiu
4: ko ta bian boku ga biza
3: hila gi ji ta ngori ta mage ti ke le jar
4: bian Gongoi,
9: nebo engi na rasuku semua le kristiani tukul je bangle kan ngi dari sokap sabete ke trito si kosomo ga si sekretari ti mheshimiwa ram nge ngi aja ram be nya ni mheshimiwa ram nge na ta kanon kanon samuel ram nge
3: ke trito
9: si ga ka bo yun si aja ram be ki un diga ma ne ke ba sage tiat ke jengi sage tiat ko ko ngo ni tengara tu ngi beru de nara
3: kongoy kongoy mising arab kare ngi ko egen kebwa jorwa na kibindi na kibwa kumagetiat ngi tinye tabia mfiu keleji na ruwao angurie tabu kumagetiat otu ye sio ibko lale aya William wele nabate gat William
10: hello
3: kongoy amen
10: Mundi juga besar. Nama yang agak susu parvar itu saja. Indus sere.
3: Aiyah, biga yang ngah gitu. Biga yang ngah, kita ni biga yang gitu. Amu sait.
10: Aku kati itu pola tu pas.
3: Kongoi mising. Akhirnya nama sait itu cuma awak iye. Engkau melajut atau mana? Kau siapa yang mungkin yang harap suku? Tiada aja ni engkau nangal leju. Angku bipti tu lito masih situ gitu. Aku nyonyai. Baru ini tanggung ini agak setinggi ni orang nale chang pik. Kau tu mawega kau tu Facebook tu mawega kau tu lin. Iya kagai celebanu barap suku tui. Sekian lagi nunggu no. Yes, cuma aku tu awak kau masta ni kara ale karibusana. Mitei. Aku ya aku tu ada kuaji namu. Aku ya kerja sang pikir cang, kapi sang kota aku guna tu, so cuma awak guni semua kerja sang pikir cang, so enggak mahu kita gaya nauti kamu, kamu aku nak lagi tu, ada kerja sang guni tu, alih jara selalu aja saya tu, bawa aku saya tu, aku nama aja bang guni tu, so enggak cuma awak kita le pikir kita kau masa lepas conference, enggak tahu ni Alan kepoi aja ke mama icon. Mita Barbara itu asyik Elijah Kurus kapje buah Josephine Koskele sosiasis Joel Usonik toy tap kamasun kepada Tony Bate cuma tu kiatok eng komasta nebo conference anjo komasta nata nebo Facebook aku jangan bi kapis aja kago serso cuma serikit amwa kita kau ini utuk kuaga ye kebendi kau nata eng komasta nata nebo Facebook mite jorwani ke gure ke mam icon mkimbiaje Simon Jesle kongoi missing morinje korer kongoi missing aga jitanegle ngonan si samoe kongoi ngeno laban ele imitei ile jini mashabik tukul tubarikiwe pamoja Tony Suguru shege kongoi missing kageri naginye mitei nahashun chemoi kumitolimba flax Dominic Langat kumitolimba chemoa kter mite agina jitanege gure ngo Chris wa Siribo aga ilari Joy Max Rosa Cheriot yamune goberu nchova gale mito master banandi Matthew Cap Kenya Loy goberu nchova Kenya Mutai Brandon kongoi missing mitei Richard Ekebrotich kongoi kapse gero lo kongoi missing Gilbert Rob goberu nchova Kenya maimwa ule imi mitei Will Goda chebet yamune gale amita kabisa kumasta nabwa chebribele kasante sana kumasta nabwa kulu Birgen Ellen yamune kongoi gale barikiwe sana Felix Kimuge Malel Dawdi kongoi solo kwaecha kongoi miseng Malel Dawdi gale imita kumasta nabwa Ololunga Felix Kimuge gale imite kab mbecho aya gala lejini ka mbecho tukul tuko pamoja solo singo iweka kumasta nebo kunyaka solo kwa eja Ismail Kimutai kongoi mising enkapchuriai kongoi laitoriata rapkembo ibore kela omite aldai kumasta nebo maraba goberu nchova Eliud Rono kumita jeb kongonyo complex cherere takios aya gale tapke ngole legebete siwa kongoi mising Cherunge no moi yamune gale amite kabisa ngongete mashabik tu kulchekase Emo FM Kenwa ne bolimba sacho Jeremy Kipto kongoi gele mito limbo jeb keteinandi kongoi neli jeb kwae yamune gale amite kembu kimi pamoja agoi mwisho aramurar kongoi kageri naginye GW Morwalin Brayo Kap Kwen Tingatela kongoi gele mito kumasta ne batasia eng utak Nairobi Anthony Kipsang to wait yamune gale arab suku tweya neni kongoi missing Moko kwa Shekolin, mitei Aaron Ras, gele nimo, kale nimo ndani mbaka tamati. Ongo imiseng, bete mchelsi ya mune, kala mitu kama sana po mulo, kimutai ketim, ongo imiseng. Mwajito ngyo, kale kambire, tale juwe, uliona vile kulienda. Jana kulienda aje by the way. Ko ili aje jito. Aya ila rejoy max meta mbire okya mo na lejina na ba mani wa mwisho sasa mi jito nyu na gecho kosa na kule meme je mwati mit. Kiko mo na lejini gere jito na wendi Chelsea ra mutai ko mite timi take tun ko mite Arsenal tun ko mite Man City season age ko mite ko ma shopping ni bambire to. Stick na timu yako. Ngebiro imi otok. Overbeek imi otok. Iwe relegation ingetu nyunda kora ma simi imeta itimi ngung ing relegation na kitoko sinye namna minda mawan kwa nini kuja na timu yako pigwa na timu yako piga mtu na timu imieri tiyata yon de utamu ya mpira so ngoto mite family nguna kumite jitage Arsenal kumitage Man U kumitage Man City kumitage Chelsea kumitage Liverpool wee aya utamu na bambiri ya ngotu kumenge ni mema kiki aya Naftali Tarno kongo imisinge kipkuru Dennis kongo imisinge Cosmas kiptanu kiewe mbiri ya tsaayi zarab suku tili wajunguna Daniel Fundi nabo olimbole megenyo Elder Jessop kongo imisinge kere jito aga nabo in Arsenal asa wewe siya ngale nga mwako mnyoli jitul aya Laban kipyeko kongo imisinge Kelvin Kevo kongo kita ungele ambire tinyege mnyewe kula ikiwa hivyo Robert Laitich kongo imising boita timbarua Kenneth Koej kongo imising nipo limba ambusketa mite ara kita usturio kire ata kwa jina ana mensaito teka yata enge si soma sangabi mimpire sangabi Shadrack Letting nipo kerita wasingishu ata iyo mpira inuhushu sasa unawewe okay Pastor Cosmas kipta duisa kaka mwajwa rweta kengyo Ben Masai yomune kongo imising Chitap Gilgoris Memo Sharon Motosiet kongo imising Simon Taituluet kageri na kenye Geoffrey Wasete kongo engineer Ilaria Serono komito limpo kiptenden kibroti Josephat Siglai kageri na kenye Julius gale amite jeb sirkeri chol lakini nguni asubin kongete Eldoret nata kibrotich Josephat Siglai Julius Rugut ya mune gale kiptala Arab Masas mwai mwenyewe ngolimbo soliot kongo imising Wesley bose komito limbo kiptagi chasante sana aga Lois Wang komito komasa na bose kamik David Koros komito limbo jeb KJ Ilarias Kibe engineer kongo Jita Amerigi, limo kibiwa Silas, kongo imisingu mitaka kuresa Chambasi ulingurugoni, kongo imisingu Kirui Weldon, Teach, eye. Anga mata tartuli. Lakini sasa, blime na jorweta kengulege muambire, taka isoma na nyu. Koeje Vincent Koeje, komitulimbo kapsuit, ngumwaipa kutika yati. Vincent Jepkwany, kongo imisingu kuboto Victor Jepkwany, komitulimbo kapla maiko, subuge Jepkwany. Morris Warengai Nyongesa, Muchanja Kabras, kongo imisingu. Ismail Kimutai, kongo imisingu. Kele mita kumastana po limbo kapchuru yae. Daniel Fundi Olmegenyu kagerin kipkirui Dennis kumito limbo Kalia Sogo. Roba Chirchir mtu wa nguvu kumito limbo Tugu Moi. Mite jorwe nikale. Gure ngo. Afiude koske kumito limbo kipkorom kongo imising. Kumye nongola kipkorom ulo. Agere kipiru wabija iti kapsa. Amuni ulo. Asa ore napo ini kipkorom agere kipkorom agere kutako ini mbore. Nina kire wale buwane ngale nyo. Jema ya jen haya kamwa jorweta kengu sasa wewe ulianza mpira ngoja ni kukonge kidogo wewe mtu wa Man U aleje wewe wacha kwanza hiyo sasa wewe nga kumwe kitokele kwa chamchitu kultimi nyi mamu ale kukupiri ngo anan kukupiris ngo kale kitoko kwa chamchitu kultimi nyi ngo timi te timi na imi kaa hapo siya tukupigwa unatoroka unaenda wapi simama hapo Where you don't run, don't. Sai ta mara kae ngene ba garon kas taiden yu gon koy misin ngene na ka ginget ni nyen ka ingeti she nyen ka so manu ni nyen ma so manu ni nyen e yebe iten yo gilen ka sarap su tung studio manu ay ngale gambire sai jumapili jumapili subuhi ah we arap su twe tukutane jioni alejo okay sawa kebe pamoja ko unota ka tatu tetu na tana ba ego na tabe ka berure to ko malo ke bua ke nyoru cherse ta ka gimitet ko mun ngalio ta jehova
2: ego na ta ko berure eng emo fm making us to talk eng yam dae tu tie kleme ga ne nyoru ne yam dae ta genge cherse ta ka gimitet ko mun ngalio ta jehova ko nyit no bi ga ko mukto inde sama bible ko gu ye ta bu wit ne tilil am dae ta lo ga wit tilil
3: Yes, I knew to go lemengindo setup cho engyam dai tagenge ginyoru cheni ye bataita nyege tu ye eng komasta no taga nebo cherse taga gimitet kobun ngalyota ab Jehova.

0: Et agagi mitet eng egonet ab kaberuret eng emo FM ninyo tugul.
1: Yes, nataka ko tenindet mwage kobate Hilda Jepkirui yak tenda na mwage kole sigindet ko dhahabu. Yes, go ba kamanutiet neo kot mising. Niko emo FM imwae ne akoba sirutiet nebo betutab raini. Tos kamwa une sirutiet ni eng betutab raini ameche kebe agenge eng agenge agoi komasta nataka nebo conference. Yes, agere chita netai nyo kochuto bot Karoli nengunget paraindo bot Karoli. Bot Karoli.
2: Obay, otikai nyo ema.
1: Itagat.
2: Oy, panyoru, panetutiet nekimise. Ate sikinda ni, koberuri. Sikinda ni, ingitweki kukonin kiagatukula kotinda matinyi kongelekta kukakoberuri. Aku yang asli tu, nama kira sekian ni ke bawah mana? Kuning warna ni, kalau kini ini tu mami replace ni. Kuning mana? Eh, warna kuning ni ni, jam nunggu Google, tanya orang raja Google ni kenya. Waktu kamu sekian tu ngan dia, tiga aku mati ni juga kerti, agilian ini, kalau ni, kamu awak ni mana? Amu, kini sekian dah. Oke korang sejam gua sih ingin ini ni, tuan kau tidak kisah mana? Kau tak kau tidak sih ingin ni tu kau kecemi ini, segi cipta ini jawa burit, kau nyaga burit, mana ini kiri kecuali apa sah? Kau kau tiga ni, ikas, kau kau mana tiga ni? Kau nak balut siap kau gini juga, siap kau gini juga kau mungkin jual tu, siap kau gini juga kau tu kalau cemi kiri ilir engkau orang ni agak aje ni, kiri kiri ni kau yang wanda. Kekuiran ni, iya aku korak ya. Anak ni rosena, iya aku korak ya. Kocap kuki ni, kuka kuka, lalu kau nyuruh dana ni, no. Nenek ni, ni siapa kuka tu terus ni, nagi mual ni, ni jemil ni. Ni jemil ni.
1: Yes.
2: Amel ni jemil, jadi sekarang suka ni fusi.
1: Agaknya aku kira kau undang muka kasus.
2: Kau kalah kimi tu. Eh, cekira kau undang kasus. Ni tu cegiri, ame mikirin ni, betul macam aku tu, lagi ni cegap aku tu, mana ada igriben ni terreni. Ko Arab suku cegiran juga ada.
1: Kalau
2: kamu ni Arab, ko Arab suku karena mebrani, kaitnya Arab ni, kiki betul aku tu, ni pokoknya ni cegap aku, mana ada guru cegap jumpa, engkau aku tu amu kau ni tu.
1: Kalau
2: orang awam mana, engkau aku tu amu kau ni, sekitar retail, pasien ni, aku ni tu lagu cik, macam apa mengaji? Engkap cemerlang betul lah macam ni muncul. Engkau lepas?
1: Kau enggak missing. Aku kilen pole. Engjaga tu kalau nanti nyanyi kisah, ko suko muncul ko kagain Jehovah. Aku bukan pegap kong. Engkau sarta neuni nebo nyikisin dah. William Aram ngerti cengwasin kisah.
3: Wei, Aram suko tu jom lagi bapa. Ia mana?
1: Ada mereka engjai so.
3: Oi, amada tror jo baba la su jo baba mo ngal jant ni na go ne dingaron ne tabran.
1: Iman.
3: Ara sugut ngal ek ke ngal ngal yoting ya go ketap utap gale ne go ketap utap cita ni isra ketap utap gale ne go cita ni gi ngam wi nge tu ke cha. Ko gin ka nya ko ga nya so man ketap utap mata temanang mut ko ite tabang man ya go kam mo le. Kalau kamu ingat coba kamu agak lete kuantan kamu agak amat sebajang itu tu sih bu. Aku ini ada nikmatnya agak apa kuantan ni anak amat komitmen mati. Oh, orang sukun gua kaya kau ngeliat kira mejita komitmen as. Mele lagi kan tu. Anya kau kau kau gua kau mejita kau tu gua sekolah nene me mama ku tekuru tak kata kau ngejap ku nemi para kanan ku nemi naya ku nyukpa mesolat kau. Ku lagi baru kene korau kau nanya kau tahu naya korau nyukpa mesjap ku kene nyukpa me ku perlu ku anya kamu alat kau nanya urgent kene tanggos.
1: Yes.
3: Asyik tapi inyuru tever nate kita negi mai kasih kuan langunga kau mesu mau mimpi itu sih kau mau jelas kau jangan mimpi itu sih bu.
1: Iman.
3: Kuara usah kau ngeliat kan aku ngeliat negi ngat cihu bagara kau tu singa tu tik taman engalek kiki patai kau kimu bagara boleh tek kuan langunga kau mesu izin kau ngat tu tik taman cihu bagara. Kau mimpi ngat tu tik tap sendu. ko chito nemakase en sikiet kale mi chito nemwae kole kin katakonin nekatatoretenin kokoochine boisiet Jehova kale kokoplembechwet chichotok amu is chamtaano Jehova netom koker kosir chito neingen sikindetnyi
1: iman
3: mami wakati tengwai leno iya macha ay kole ngonget sikik sikonget yin sipaay kas en kanisa ko igenu
1: gegenu
3: kewirten akime iman nematin Ararap sikot chamwa kityo ngamwachi mutyo biikab kokwenyu kora kochang'a ng'alek chamwa akot kora ole ketinye gogo nekong'et ako kotebu ng'weny kityo olechi lagok koyo kokono kialyelda eng yu ak ipkwo gogo nebo kap Agustine Arap Kebene eng yuto bo lol kenye yu nyo
1: len pole
3: ketinyei kaumanik rani sikekonor kosomok kasi amoche ale family nebo kapsikowo tugul oye mutyo biikchok ongerik ko biikab kokwet kokwetab lol kenya central welfare ongetuyen betutab rani kenyor kaumanichoto kongoi mising arap sikot
1: Gongoi mising oye kachanga ng'alechu kabisa engolia kolina kolo ngotoretok Jehova aga kokimitoke eng wi tugul olomitei chang biik chemitei conference amache ladies akichek murenik akichek kochut asikobit kebe tugul pamoja kinyoru ng'oliondoni sikeweke
0: Emo FM en Kericho inyorweche 90.8
4: Igange metip talamwa metip ei yaigi akimuiteji kot koiti inyoru kit neo nekegeni
0: Kericho 90.8 FM Kericho FM
1: Yes, kipendi kounoto kastende nyu ako mie Jehova kilosu akitorori inendet iman amu miendanyi kilosu akitorori inendet amu chamnyenyi kongoi amu tesetai Jehova koarorwech ako yaiwech nemie eng betusiek tugul ako eng iman ko kingen kele eng karoret nebo sirutik eng bukuit netilil ko maane kobate Jehova nenyo netoretech kiguye bukuit netilil kot mising kiguye sirutik chemitei eng bukuit netilil yes amache awo olin bo Psikis anyor akine biik aeng olin bo Tugen anyor akichek biik aeng olin bo Elgeyo Marakwet mi ng'o yes ako ng'o netom kenomchi eng yu akere chang biik kabisa Alan Kipkoech Nandi Barbaret Wasea Elijah Tororei nebo olimbo Serengonik Yunis Piamdo Julius Rogonye Naro Kimeta Robert Ririg Robert Kumito olimbo Kablong Tony Joy Mim biik chemite lainda ngone tu manamchi kikonam wikit ake Kimeto Robert Kablong oye tu manamchi Robert Kablong masta nito pati tutit Robert Kablong Aya kewano.
5: Hello, ya mune rasu.
1: Achame geng Jeso.
5: Ya mune. Agira nyo le chame sigi ya rasu.
1: Patorona de jo bage nyalu ge cham sigi.
5: Abo nge sa ninga pesa. Amune na ni nyori kitana yak. Etinya kasi to menye. Nebo koita ko menye kwanda nebo mene.
1: Eye.
5: Igeran ile ngwany kikibare konyo lakwet kowal emet kowalin kotorchi Misri ele kiyoku yon keibu ne lakwet iin komeny nebo koita babang'ung imeny nebo mene sikilge akobo kokun teta nekibo keny nekibo kipkaa kobai kwanda le kiba any kirgitany teta nusut oo kikolong'un kabisa
1: eye
5: Mae kesochi arap sukut biik cheu chon kaba. Sikemwa kele lo sikindet ko kowalin konyeiwal okinye. Nibui pongesi arap sukut.
1: Kongoi. Kongoi mising kamwa chicho ng'alek cheechen kabisa. Robert komite olimbo Kaplong. Yes, eng bichu kamwa ng'o netomo anamchini ko anamchi Eunice Piamdo, Elder Jesob, ng'o age Elijah Tororei Serengonik acheng'e chito netomo anomchi eng tetutyoni barbaret kianomun ain Alan Kipkoech kianomun besio ngotomo anomchi chi eb Serengonik ngoro Elijah Tororei atya acheng'a lady Elijah
6: chamgei
1: kot
5: mising anyun kongoi kapsa mtomo ino muaman lakini chamo etinyo tetutjet akisubi tetutjet ngole busere ngonik
1: kongoi
5: nandi ngore nekara rangabisa
1: kongoi
5: kajam kajam tu yangu kajam ngolyoto no nekakuyi kikakenge kityo awale masikide nekasijin kityo akot kamuktoine mikisijin akonda ino ngonduni akonoajina sikinde ngun ech nebo baba nungu anako umami nungu kwayo jiti kaseta vita wa yuishit engoreta katukul ni mie wara engitayat nagi mwasiruti wa muhimu mini matiti akondate arasuku tulete akonda kawona mchiri makwajita nako iwe kapsa banda nabo usinda akote sikinde unu otakene kutu usinde
1: iman
5: kwe mie kongkoi akema kumye wale epchi sikinde ngun epchi kwa na kumye kisijini akwa ameta mesa sokon kwa akwa si
1: iman
5: aki ngaliyana no namai kite jingku no pichu menge jindu kul tuziku kuya wana wale kaiwi sitap sikin kupo kama nu
1: iman
5: kongkoi arasoko tinge tile tiko vim nala jika ajanga sikiri tukcho ajanga imo nda akwa karak tibet kwa ki mabe kuna piku kaiwi sinu mago iwi siki kama iwi maundo tegista
1: iye
5: magat kita ngoren nebo tegis ngoren nebo kaiweishit ngoren nebo eng kiptayat anyun kora
1: iman
5: eng kiptayat
1: iman
5: kongoi arasus
1: kongoi
5: misi
1: kongoi misi ngitab serengone ngo ake netom kaya namchi nye amache kepche kwechin ngosko kia namu niko chamua ke namchi chitake sawaya kumasta nebo Facebook amache ale dinguni ngoro kipa go kipa go ye agere ng yutoni toetab kamason Silas Nandil Kimeta Robert Julius Rogony Eunice Biamdo Elder Jeso Balan Kipkoech kenge tu kitcho Eunice yego ledi wakilisha nisa mwagere alaka na masait
6: kongwe kongwe yu arafu kongwe kabisa na mwa kongwe njoga naka acho mwagoro na nimi
1: iman
6: na mwa kongwe esuruti ketini ilen chika ite kako techa ako kako ugimita kwaona na tana ibumi akuba sikinde akuba baba nanyu mama nanyu
1: ili
6: abaiba ni bo kongi ke jam sikinde ke teli sikinde ogi ni ba ma tamo mo ga sa anan ki go ga sa ta ga go nyo ande o menye le mai tu lu ga tu no ga ki taro ja mama nanyu ga sa awo tiende ndo ne kya tieno le e ga ra ara mi o mi sikinde mo mi gi ne sire sikinde ingo bit ki ta ga tu kokerenge sikindoni ngomi nyalinda ngomi boiboyi kokere sikindoni tukutukut
1: aye
6: ongecham sikikyok pichu akeboiboenji nibuchinne kone koberure koberuro sekikakikonani ngonyo kokikosulda tukut akoboiboenjini akomwachini kongoi Jehova kongoi arasu
1: kongoi mising kongoi mising yes kongoi mising agere eng yu sait kanam ang yu kotomawa akot komasta nebo X so biik chomite conference chamwa tukiyoto komasta nebo conference iye katako kwanyin topikin iman kapsa saliochinyi nyolu takemwa ngolio ngawe komasta nebo X komite itoni sugurushe kale serute nekesoman eng betutab raini ego konetech kole kekonyit sigik kale ole sigik koribin isip oret nenotok kotko ietu iegu chi tumebarikiwa sana kongoi mising kamwa Kipkoech Allan kole konyit sikikuk sikotesak betusiekuk konyit koibu kaberuret ngalek ak tuguk tugul che kiyochini sikik kobo kamanut atepto nemakararan koibu tiemutik ak nyalilda kongoi mising kamwa chito ng'yo kole kakuye chepkukini kochang arap sukut kosir olege somande ng'yo kale chepkukini ko tuguk chechang che itchin sobetab chito eng takyin nebo koger konyekchi kale ngap inyoru chito neilechinigei kwani kamaker akot chichi kapsa eng keret akot kitikin kityo konai kole kakwo kering chichi kale alak kobutchin maiyek kotuch konyekwak alak kobutchi chepkukoni kotuch konyekwak alak kobutchi ne kotuch konyekwak alak komite chenyoru makornatet atya keyuu beek kapsa neikere ile angakiibe ole kamakere akot chichi ko chepkukinichu kai ako chepkukinichu ko kale eng karoret kale kakuyo ale the worst kale konyekuk nyokoibe kapsa cheyachen kosir ole bwotitoi korom Yes, korom kabisa kale ongeribkei bikyok asimakibutyi yotok. Kongoi mising Daniel. Mite chito nekalech arap sikutameche kasam chorwani kole namchi pasta agenge kekas ngolyo kobun pasta. Ngoro pasta? Ameche pasta agenge. Kotom alechi biik eng conference komanda ngacheng pasta pakale chengwa pasta agenge kityo koarorwa mara maguye anan kaguye eng kaguyoet nekago kale kakobira muguleldo kale ameche okay sawa kale ameche awa gaa nguni banyor sikinden yu kale mitei ngalyo nekiamwa mara konoto nikotucho konye kale chengwa pasta ng yo kotko mi conference sikosa kobwat nito. Aya, kongoi mising, anam kainet chorwana. Ako kotomo kot kosaba asta ko kainet nekainam kongosuldaun Jehova ak koyat kaberuret ako konin boroindo ngalal ak sigik. Kamwa chorwani kole kimatake ngalali akot ak sigik. Kamwa kole kimatake tuekindosi ak sigindet. Kale kongoi mising, pasta, mi chini kakosame nyo kole oye, chengwa pasta nyo, kale agere mi ole kialele, amecha banyor sigik lakini makoy awa masaywa pasta. So ameche pasta sirgele pasta Chepsoy eng Baringo pasta Chepsoy
7: wai arap sugut
1: mangen kot ko kegas radio ko kaigas ngolyot ab chorwana
7: sin abasin arap sugut
1: ehe
7: abasin so ki were kongo arap sugut ambo kagogarech kong kagotei
1: ayen mangen ala kalya simet
7: ning Yes.
1: Megasakse komnye kale kenakte kitigin anan ketil sibru kokeny makasakse komnye nengung boroindo amache inakte kitigin anan kalya simet testai kekas kotko kakomnyeit
7: bas kongoi komwoe arap sikut ale kongoi kabisa konetisiet nekaipwech en ketesienyo nebo kotugul ko kakoek kaberuret kabisa kakokerech kong kakoteiwech kakonetech ako borwech ko chililutik sikobet kelititkei ak ketokchikei komuktoindet ak kesom nyoetab kat kora kityo sikesochin chicho ak biik alak ko mi ngolyot ne mebranik nekamwa kole obwat ichek chekindoiwok en ngolyotab imanit
1: ebranik ata?
7: Ebranik tisap
1: ebranik
7: tisap yobo tamanak kole
1: so
7: kole ngolyondoni taman ak somok kole obwat ichek chekindoiwok en ngolyotab imanit akosub ichek amu ngolyotab Jehova kokergei amut ra akoi tun koikeny kotogu kele sikindet ko nebo borto nekisichech sikindet kora ko nekisichech en ngolyot sikindet ko chito nekitiech akot yekisomoni komi biik chekikuren guardian chekinamech akoi keu kit nekiu komi biik chekinamatech konyolu keribe ichek ngolyot nebo kalititet kora eng ngolyondonoto kou yekakoletite sirutyet nekaikonech arap sugut ko kochililutyet neo mising en achek biik betusiek chechang kotebie chito tun kakoyosit sikindet kakolil anan kakosirto
1: kwo
7: chito korer kabisa rerek chebo buch akelokchi ngoroik korok kole kikararan ako matoret chito so kakotinyech ngolyot nyolu kibwat kwa hivyo arap sugut kisa
1: saa kibwat chorwana nekamwa kole mechop konyor sigik kakonyor ole kakomwachi ngolyondoni ako kase tawa kabisa kale awendi rani yani matakoek akot betut ake rani kale awendi akot anyoru sigik ak asom nyoetab kat
7: kongoi en Jehova ongesa kamuktoindet Jehova nesobei kamuktoindet netilil nebo sobonwek cho kimokornotosiekab eunikuk achek kongoi eng konetisiet nekakenyoru kobun kiboitiondoni kila arap sugut nekakongolonwech koboch kurir emet akoi koriaki kakokerech ko ngolyot kakoteiwech kakochol ortinwek cho kakenyoru sikunet mi chichi kakosom akine sikunet kole amache asom Jehova nyoetab kat ak awasom sikik chu kora ara Jehova toret chichi akinyochi kat koboto alak chemangany kou inendet kosikobet inyochi kat ak iletet sobonwekwak inyoiwech kat kotugul amu makiyai kou yenyolchin sikik cho keyai ako tuguk chekakotich konyek cho kakotich kwabos mugulelwek cho ako yai konyek cho komakerto eng imanit koinyoiwech kat ak iletetech itililech ak indoiwech amoikomuktoindet amokakilosun eng kainetab Jeiso Kristo kiptayandenyo
1: Amen. Amen. Kongoi mising
7: kongoi arap tugut kongoi sugutit nesabei kongoi
1: kongoi mising kongoi Jehovah nemye ako kongoi amu eng saet kokebara eng chi age tugul nemuch kangany ak nemangany asikobit yewendi konyoru sigindenyi kongen kole kikochilil eng wuya kokasakasa meete notok ne kakokoito ine ako ndakimatakongalalchindos koya Jehovah or kotkongalalchin akokoshin kochop Jehovah oret ak kosulda notok ak yoni tugul ak ingen kele wendi koyai nemye Jehovah eng kinye akotinye neikose eng betutab raini kokoyaun Jehovah nemye eng kainet nebo Jesu Kristo ne kiptandenyo. Amen. Amen. Kongoi mising agere kakeib sait lakini kabo kamanutiet neo notok amu kit neo kot mising. Chang biik chekatakomite lainda, chang biik chekatakomite Facebook komasta notok nebo conference alen kongoi mising. Kait nekit kenyoru logoiwekab emet ako mautio koito konyit nebo chitab kamuktoindet.
0: Konyit chi nebo kamuktoindet eng egonetab kaberuret eng Emo FM ninyo tugul.
1: Konyit nebo chitab kamuktoindet eng betutab raini ko itchin sigik. Sigichu ko masigik kityo. Sigindet nemuch kikochot achot lakwet. Kikochul konda lagok. Kobate eng rirenenyi ak eng kamuget nebo tamirmirye ne tilil koma ngem ngelyep anan machuas ngelyep machup lagochu. Kiberur. Imuch king'wanit, imuch kong'wan, imuch kokasei kobate kilugui. Akolei, kang'elyech lakwa, iberur ake werinyu, iberur ake we cheptonyu. Ngoberur ak Jehovah, kiyai kit nebo kamanut. Nyolchin ak konyit nebo chitab kamuktoindet. Ako kwek sigik che mara kiochwas kut akobo lagokwak, nyochi kat ak iberur akoyaun Jehovah nemye. Asikoberur iyotengung akoi iyotet nebo angwan eng kainetab Jesu Kristo ne kiptandenyo. Amen.
0: Konyit chi nebo kamuktoindet eng egonetab kaberuret eng Emo FM ninyo tugul.
8: Tos itinye degree, diploma, certificate in animal health and production, animal science anan ko general agriculture anan ko course age tugul nebo agriculture, pitunotin paishonik eng emetab Germany. Salary ko euro 14 eng kila sait. Angot ko kiyai course age tugul nebo food technology, kimakchingei eng emetab Germany. Salary ko euroishek 3,900 eng arawet age tugul. Engineers akichega kukagoech. Degree, diploma anan ko certificate kimakchinge aginye eng Germany. Salary ko euroishek 4,800 eng arawet agetugul. Miten kora boishonik chebo warehouse. Salary ko euroishek 3,900 asimuch isirgei. Irutech website www.majum.baratoncollege.ac.ke. Pabik chebo kenyishek 20 ako kenyishek 40 ako kikon contract tractin bo kenyishek mut.
1: Yes, akibendi kounoto kastendeni nebo Emo FM ameja buatun kityo akobo K24 Plus alejin engi nguni ko K24 Plus ko hookup legit nebo entertainment magiojen rabiet age tugul asikobiti sub kibindishek akot kibindi nito nebo egonetab kaberuret enge chi age tugul nemite wei tugul elemi imuch kasirindet utyani ko downloaden eng betutab raini ak imuch inyorchige kibindishek tugul ne notok emon kele K24 Plus ko konen paraindo asikobit iger ak iepchi logoiwek tugul chetesetai eng radio nebo Emo eng Android TV nengung, Apple TV koboto laptop nengung ak tablet anan go simet kure lagoje betushechu 10J downloaden eng betutab raini eng Play Store anan go App Store asikobit igerchigei ak iepchi jotok tugul koboto akot logoiwekab emet ak tetutik chemitei eng Emo FM chiboto tetutienita nebo Ego konetab kaberuret. Kerile ke downloaden ng betutab raini K24 Plus eng Play Store anan ko App Store. Oh yeah, it's free magiyochin kei age tugul ago agere ai tenguni kasarta nebo kenyoru logoiwekab emet yekiweke nyokoite Bible eng betutab raini Bible nokoite eng betutab raini ko namba ata kikikochi chepkamatut kikikoite Bible aeng eng betutab wikit konye kikikoite Bible notok number 267 pokol aeng sitini ak tisab ne notok ko kiiti Abel Kibet Arap Singh kobate ki betut noto nebo Mother's Day ketesi age ne noto ko number 268 kikibeshe yes kisom jorwe ne kikon kole sikoterit mat koek tugul 267 koek 268 tatya kotestai June eng listit ne tesetai kokobar kole Bible nengung Abel Kibet ko 267. Bible nengung Naomi Jepkemoi ko 268. Agoitoi rane Bible number 269. Kagoit saita.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: A ver, compa, yo no te pinté nada, güey, que es muy.
2: Ajá.
1: Pero vos pagas ni mí, güey, que vos pagas en carnita. Ahí hay 10, y sigue el U. Con guru, hasta va a seguir adentro, y además se organiza. No, no, no, yo estoy de donde estaría más de tan.
2: Con guay misen, hace goberurín Jehová, candana chep, coi, engolimba, kiricha, se goberurín Jehová. Basa, agere biga yang Julius Ngoben.
3: Yes, basa sugut.
2: Yes.
3: Ya mune basa sugut.
2: Aja mageng jaiso.
3: Gungu imiseng eni, enje seni ga chere ga basa, ga ke gasa ga ke boi boi itu gotugul, aga ke chere ga imiseng, aga na ke lemye imiseng, tigis tani ke tigis vigi, nama cha chere ngora eni. Isir utian demi tenin, kalau naik, sesap kau itu tawa yang gaya untuk orang kamu agak leh rasa tu. Kamu agak leh. Weh rinyun, rib ngalek you, ak iko nur cige, kaya misutik you. Agar alam ni orang kanam ke isir uti jalan rasa tu, nagaero alat tegis tak ni enda, jadi tegis igi kyo.
2: Iman.
3: Kurnaat dan kubaturunna juga mukta ini tu, enggih agak tuul. Nalek itu gin, ni tetap keiji, mungkin begini sah, kebendera gipatin, kesal yang kau tarin, putus mail, anak kos ke menyu, alen yang gejak ten, asih kita start tuul bagai enggak, kalau ni basta, sili gejak ten, akhirnya barang kau, kongoi missing ya.
2: Kongoi missing, sego berurin Jehovah. Aya, kongoi, iya, akhirnya kau jitu kembali. Akhir cucu itu kita radio sekarang kasih komnye. Kapua sauti sekayengu.
4: Wei rasukus.
2: Wei.
4: Kapunya rasukus.
2: Aja mereka yang jaiso.
4: Ambil jadi rasukus.
2: Wei.
4: Ambil jadi si walua gay net tu. Kebeleng guburuk wa.
2: Aha.
4: Oi.
2: Aya.
4: Kita ini ya arah tu.
2: Oi.
4: Kita klik sige ya pak boleh kan?
2: Mhm.
4: Oi. Aya kongoi sa arah tu.
2: Kongoi missing.
4: Oi.
2: Aya, kongoi missing. Agere kan nama side kostan denyu, ago kasar tanem iya got missing. Nah, kima je sekobit kenyoru tenwa gik ayeng somo kecemio, sekobit aga testai kongete nguni, ago ikote goite sa tatu. Kongoi missing go kwek tukul, agere bikyo asir korang masta nebo Facebook, agere bikyo tako mite agena Felix Tumoyota, Jackson Bait, ngo masta nebo Kuto, mite kimam Icon, kongoi missing kimbiaji Simon Jesile, Maureen Chepkor, komite ko masta nebo Anomaimwa, Nakuru, kongoi missing Alan Tanui, kele imi teiki brot korige Ben Ruto, kale Reverend Ben Kuto Maruto, Ben Kuto, katuya golia, Ben Ruto, Reverend Ben Ruto, komite Torokiato, Full Gospel Churches of Kenya, kale kongoi missing. Ha, kalau kamu ada pola korang dua familia, cegoi betul yang untuk kau anggup masih menarik, gilen pola ni sana. Vita komitolimba masuk mau cai kipkogei cepsir org komitolimba kapsa antirio, mitai kime tak kipkogei jeroba turik, masyarakat kecang alien goberurag Jehovah. Saya tata Arab suku, tama nak kata, saya aing agde gaya sektip tem ag sogol.
5: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action.
6: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever.

0: Ah, sama kok masih rutin kamu nih saya ini lo pasti.
1: Ibu udah nongol.
0: Aya angka mako inu tuk la bade.
2: Engka inu tuk yuge gure nan dar ka septo. Engka inu tuk yuge gure nan mas sep ke ne chambe tesu. Engka inu tuk yuge gure nan wari ke ne chambe tesu. Pekar jeronu. Kama jina na ito si andam yu nam ke na yu. Engka inu tuk yuge gure nan si an sep ke ma chambe tesu. Engka inu tuk yuge gure nan iPhone jive ne chambe tesu. Engka inu tuk yuge gure nan Manuel Gupta. Enggak nutuk ke warna orang jadi waktu kan macam macam.
0: Mie jatuh makan aku makan nutuk ke buat cover urusan itu kau ni nyuna.
3: Kau enggak mising, kau ikat tua kau pesa ke gurang kan? Nama neng nak leng kau makan ini.
0: Kau makan uid kau ini, tu kau makan ini tu.
3: Enggak nama itu aja so kau makan ini ni.
4: Kita yang mandang
3: ni. Ayah, gel.
0: Mija mataka za wudi na watu unge baize ngizwa ili ya
3: mija
0: unakike makaza wudi.
3: Iko aji kora, unaitua nani? Unaitua nani?
4: Milani yone.
3: Unaitua nani?
4: Milani yone. Milani yone si.
3: Asante. Mwengine?
0: Sema mchina.
4: Aduwa Michelle.
3: Aia mwengine.
0: Aduwa Michelle uyo. Kuja.
5: Mesha kwenda.
0: Unaitua mesha nani?
4: Mesha kumiyon.
0: Anata mesha kumiyon.
4: Ninaitua mesha kushatakama.
0: Ndiyo yu mwingine kuja. Naita nani?
4: Kelsi ndugoti mechamu.
5: Kurele seyo.
0: Kurele seyo. Jina?
5: Ndugoti.
0: Jina yako? Kongoi yara abzukuti.
3: Kongoi kachamu wakabesa mu. Magigirjin sangla kuko mitukul kiko jinjitukul kwa mwa ee. Kongoi missing lagoi, kongoi missing lagoi. Amuagera leo Sunday School nebo mwisho nyumuagera jita kengla indago. Amejo ugoji lakwe takenge kosa akobuat lagu kap Sunday School. Amugara rengorang kap genyoru lakwe tap Sunday School neitukwe jeng saet. Ananko mwalimu nebo Sunday School. Ngoro mwalimu gigure nga mwalimu ne nguang.
2: Gugurana
3: ndar kasipto. Aya, saa nyuno tor kasipto kwe kipindi tamwagira lagana me saait. Si saaji bik tukul jaba emen nyo isaaji lago kap Sunday School. Ak saait tukul nabwa kipindi tileje choba kongo en kipindi. Saai choba
2: kuandai berure kage wan Sunday School ni choba. Sunday School ni kota itao mungu lagini berure. Jesus le bari rena shagi berur count ne nyon president ingen chova de une ku chova ne nyon gi yare gi bendi kanisa jova ne nyon ko nyene ndo sewe chine ne le twech ko ginge na ge chova ne nyon kongoi
4: kongoi arap sugut
3: amen amen kongoi missing
0: amen amen
3: amen kongoi missing kongoi magiro berisa tabla gok nikago sa go ga gas choba sautik chaga ge mwa gora ge le kotasta jehova go berure chago aywech nemye engai net nemye nebo jesu kristo ne kitande nyo amen
6: kongoi me futa ko berure ta kotas tu chetne tun klaj mapili kongeten

0: Kongoi missing Saint Benedict, Kongoi missing Tindanatung Nigararan go to missing an ekago. Iya tweet itu tiada engpe tu tabrani ni cuma pilih negara kan kau missing tarikh mana kita sab arawet kau mood kau niat kau ilmu sih kau ingat tu betul maklum kita sihat kau ni bawa emai fema tinjau kau mungkin kau seninya alih kau negara kan kau tu wigit nengungit ye kembali kena mewigit lagi ni lele ni tahu gaya betul tabrani atinya kau mungkin alih bye bye eng oi tul oleh mi tetu tiada kau kanda betul tab kau berurut ago kimi tetua ilshebat chabeti ni kata sami rapto ni mani kiti ni netengi betu tabraini oye atochin enkuitu gula olemi olete se tayyepchini it radio nengunget atochin kasta ndi nyosko bit kata staik bagenge kongetka engundi saita ngwa nebo karun ago isaid sisit nebo bit kalungu tos unia bitu ngung nebo jumapeli kwa ichabage iwe ganisa tos kwa imangung ganisa kwa iwe engpetu tenebo amut sabato Ananko, cetuk lontong ni wending betul tahap kumut kas jumamus among wale goi nyor gua berurat sini baju, batu goi agunin paro ini dasar bit kecer ke, engi bagai engi kumun seru tu kiat lilin, gitunya tiendang, gitunya agote ki agetuk nemut, iberurat nih engi betul tabrain, batu goi agunin paro indo, ya tad lain dan nyuneh bah conference, ya tad tin si mui sejeng ulbas studio, masamin wale meis tege asu gua bit ketes tahe, egetes ketestai enge kibagenge agepchei gaberuret nebo Jehovah Korah. Korah kastanenyu abuatuno aleganyo gora ag baraka tele tele yaitu nyakito si mengung eng star 447# yaichil star 447# kumi tukuk chikorora nene temio chikoi ata wikse asgobit rurun eng star 447# oye memande asgobit ketastai kenyo ruga berurete nifo Jehovah kobate as usual amicho ago chichito netai kochut eng oret nifo conference paroindo noto kasgobit kondoywech eng saet eng petu tab arai ni kalungu ngone mita standby kasto ini nyu asigo bitindo yuich eng saet yegitau program ni nyonet tos ngone chabot ko yotuich tatutit eng saet nya agoti chito ni gigure sunguli kimeli eng kibioro Kimeli?
1: Hello.
0: Yes, tu si coba tak sebab itu ia twitching saya tu.
1: Siapa?
0: Okay, karibu.
1: Hello.
0: Yes, apa sih Kimeli?
1: Kamu ne?
0: Acha mage?
1: Oi.
0: Kasa?
1: Ini studio.
0: Acha mage studio kasa mini indo twitching saya tu. Mungkin lagi kunci tanah tay itu tu. Is about it?
1: Ah, yeah, ma
0: okay, nga nga si tage. Alan kip koech.
2: Imune.
0: Atame ke?
2: Amune lo.
0: Atame ke?
2: Amune lo ba studio.
0: Atame ke studio nyoro wa kumye?
2: Anoro kumye ka sang kleb kumam.
0: Ka misa ko nin para inda yatwe sing site ki tau tetutet.
2: Oh, kung kaya sangko tap kaya tayo tap Jehovah, tap kaya sa.
0: Karim.
2: Kung kaya missing, kamutan na Jehovah kaya tayo. Pet karon siya magkung kaya ribsen kaya ribes. Kung yata karon kaya inguno kaya ribes. Aras sa siya depende ani sa mi siya baba mo mi siya baayin. Kikin kile. At sa siya karon kibuto ay tukul niya kamutan na tribo tayo. Jaya kikin demyan dos mi tayo chabun kibuto ay ni chabun na. Orang tu nak tukci gaya bingkau nak kuat, jangan tetangga mukam tu nak tinggi. Minta bebek sama nak kuat, asalnya skopi kau kau kaji. Ia ika ika saja tu. Asalnya korang, aku ikutau tu tujuan apa? Ikutau tu korang butuh tak kuat berat itu buat es, buat air siapa yang kalau pas studio. Cetu kalau betul skopi tuner ready, nak main FM. Am jauh saja. Agak tu nanti kat desa itu buat es jangan kau ikut sama gaya. Harga sa, kalau beri mahu dapat gaya. Ikan kita tengah presiden, agoi. Kalau itu kerjanya kamu dah lihat itu buat aja. Kalau sini cara kita sini nak bayar MyFM tu buat presiden dah. Tukar juga bayar MyFM. So tuar Jova. Harap kasih aja tenggiri. So kita kait kapar. Khusus kita ada tapsir sekutu ini tidak niya.
0: Amin, amin. Kongoi missing.
2: Kongoi missing kerja bahannya ko. Alam kita boleh tenggiri. Kita mahu tapi ni gaya awak. Anda tapi IC. Kita mahu jadi itu kerja apa? Ya, kerja sini yang kita kata muka kuasai kita service. Sesi kita tergani sa kongoi missing kerja apa?
0: Kongoi missing sih berurut lagi. Kita tuh esok kita tulis apa AIC kita mahu.
2: Siber nak ini kat apa tiga besar?
0: Konggoy.

0: Yes, kongoi mising, kongoi mising kastani nyuni ko te tuti tsini bakonda mitu tap ko beru re tedago shek tama nak te sapche ga ko sir eng sai tangwani bo karon eng oitugolo le mi a tinye ga mangri ale kimite pamoja ka ka mwa uno le tin ka ga nyu a ga beru re tage gora eng betu tabrai ni amje geta kige siret no toge siret siret siret ne bo betu tabrai ni so bit ke ger ger gele tos mineng siren bo betu tabrai ni star 447 ash star 44 star 44 7 ash kostenenyo star 447 ash komite tugu keterter chemisire teng betu tabraini agere kagigonet 80,000 Kenya shillings chotok chebo project nito mungaret mite mutumba kagonin 25,000 Kenya shillings fortune nebo elbushek sesom ak television nebo elbushek artam ak somok tanget nebo elbushek artam agenge ak simet nebo elbushek totan sesom ak mut mi kora boda boda nebo 150,000 Kenya shillings. Kitu na mache yae, amache ichuse na kenge ingiti negere le imwakchinige ing siro ni babitu tabraini. Chusen kit agenge nege. Ago otinde 50,000 Kenya shillings. Kwa iguno 50,000 Kenya shillings. Chotoko bonus choko ite site, gobay site mut. Ngele saine ak 59. Site angwana 59. Achuse ni tita kenge tuk na amache so babitu abirure ak 50,000 bonus. Kwa iguno ingpetu tabraini. Ye chusen kit agenge notok ne imwakchinige. Amje tabuat kriteria notok no baisha so bito agun rabini ju all yung tos ngon no chuseni. Lakini meanwhile, eng star 447 ash. Kaya kasis, star 447 ash. Amache itut siret ne basoko huru. Ago kamo auno adetin mitugu kichang chega guni neng nyotok yo. Tabanak tugu jotok cho otlay bonus ba 50,000 Kenya shillings. Chogo ini chita akenge negei. Kujito site mutu ne babitu. Pete ne babitu tabraini. Ndacha mewenye. Ina mkito sime ngung. Ngimecha television. Ngimecha tinige ito mungarete ne babamutumba. Ngimecha fortune ba 30,000 komite yo. Mamisa ayateli nole chuse ne. Kungetine kita kenge ne mwakchinige ngpetu tabraini. Tagoi aguni ni bonus parak enge jotoge. Bahati ne ngung igilge. Star 447 ash. Yes, notoge ko uririet anane notogo siret nebo betu tabraini. Meanwhile, agere chita notogine misi met kago tabi gwen ken misingum jago chiburo indo. Chita negure mkulima eng sarma. Yes, mkulima.
1: Chamge ago tia mune.
0: Chamge amune ole imi.
1: Chamge kapsa, ami te gani seta full gospel kapsa.
0: Ehe.
1: Neguno. Aga ga nguno kanisa emia poite kap kanisa tinguno na tako elda torus elda torus
0: eh
1: a poyot karana pa kanisa a poyot ap kanisa te miglen david chunya itur ki berura pe na pa na gon kami kanisa se aga se bara agi ko si ge agi ko si mo so kami ngot yo titina ma atake kani chebo ne kanisa tap ka so le ucho ko kap sa agir ka pa ga sai se ge karibu ne kanisa. Ngajian ini tegal lagi cuman agengke, anak me agengke. Umur aku lain, karena aku agak tuul le cuman atep nemye.
0: Yes.
1: Kuch me naet aku ini ada nation. Kereta kong kujon do. Kaya kasiman ngajian tap joh, karena aku mau aje. Aku boh kengalor le, karena agak tuul nation. Kereta kong.
0: Yes.
1: Kujon do.
0: Amen.
1: So kalau tu kat sini tu cuci juga agani senyum, atau agani senyum, atau full gospel kapso. Asal abis kita tanya, asal abis tu tik tuul. Kongoi kamu berada di mana itu?
0: Karibu. Kongoi missing. Yang share set mukulima serma ubarikuasa. Nami cerita ni kalau sun kuli eng olme kenyu sun kuli.
2: Ya muna Elizabeth.
0: Acha mege ya muna ni.
2: Jadi, lekangnya tu mika aku kalah ingat titik kani ibu rona saya kau harim.
0: Ah, boleh.
2: Mami netwa kaya, jika aku tunggu dia minggu tu apa lagi? Lainnya kimi tambah dalih, jika kau mager, jika kau ingin tunggu, kau mager, wah sabar.
0: Tiada.
2: Kau cara lagi ke? Muka kau ingat ni mana? Gigi suku ed, kain tunggu, pakai tunggu, kau tak tahu kimi bermod. Kau macam ni, alis apa jadi?
0: Yes.
2: Kamu asal cinta yang kenapa mesyang mesyasi?
0: Yes.
2: Olongi jabang sih kita kasih pola pola. Baik baik sih kita kasih kalau kita tengah ada zago kasih nak pika pun macam ni.
0: Kau ongoi missing sih kat situ kalau cebo.
2: Kini kita ni mana ni mungkin lagi kau kita mengarah ni kau kuat.
0: Pola pola pola muda missing.
2: Ini kita ni mana ni mahu mungkin tengah lepas cebo bawa kau.
0: Muda sih buat ageng sait. Hilary eng ulawa segero. Hilary?
3: Elsiaba.
0: Yes.
3: Yamune Elsiaba.
0: Asama ye.
3: Yene gete sien ni Elsiaba.
0: Pai pai gete shit, pai pai gete shit. Aya ulemi.
3: Oye, oye, ganamen kuyi sijo kapsa.
0: Kongo missing.
3: Aja ki ami kapsa tu minta vete wana Elsiaba. Ame jei Elsiaba. Ane kau kan ini sama tu, ia mungkin ini juga cuma pilihan menjadi orang ni. Agak IC kamu tu nyata aja ya. Aku pilih kat sini siapa aku ilat.
0: Agak kat sini
3: bici migo ni kau nak aja na, tu mula lejar je. Ni bir kita siapa ini kat sini siapa kat sini lejar je. Kat sini kat sini kita fokus ni, kau ngomong misteri siapa?
0: Kongo misteri si kat tua bici.
3: Terbaik jangan kau dah segero.
0: Kongo misteri.
3: Agak tunggu kau ngomong misteri.
0: Yes, Kongo missing picture tak cebok segero. *44# *447# *447# kau sana ni kugamau nol itu ni kau sirat. Nanti kau ni parah indah sebab itu when kita ni macam ni geng betul tarai ni. Kau tu macam ni geng mengiat mengarah ni bawa tumba. Kau mite 30,000 Kenya shillings temiyo. Ni macam ni geng voucher 30,000 kau mite. Ni macam itu mengarah tak tahu 80,000 kau mite yo. Ni macam tangit kau mite yo 41,000 Kenya shillings. Ini geng tu geng. Ni bawa chosen kit ni image kau pun *447# Yes, kau mesti ada beruran. Kau tu kau ingin wendi kan? Isteri saya nyukuk aku ni pesa kilogo. Cakap cetar itu ni ilangun ni geng sabingung nato ni bawa kau tu kau link *447# Yes, kami cakap ni tenda geng nato geng negi teni tenda negi teni Heavenly Choirs. Cakap aku Kristiani kaki cakap pun kau mesti ni bawa kesi SDA Heavenly Choirs tenda ni kau lay commander wa vita.

0: کانگوی میسن چیز افکاری اینجی نیست است تایی ابتدی نیست که تشهتنی با ایمای فهم نیکو که تشهتنی با ایمای فهم تدوت جات کوکنده میتوت افکار برورت دعواشک موت که تو چگاه قصیر این سایت الله نبا پید این سایت موت نیوت افکار سایت موت نبا بید که قصیر دعواشک آنها مأک موت که تست تایی این آرت نه کاران کت میسن امتی آقا چی تاگینگه نه تگو تونی بید چوی میم پرویندا
1: Jamge, Alicia, but you be
0: missing got.
1: I'm gonna love a studio.
0: Bye bye, studio, hang your lamey.
1: Ah, bye bye, I'm saying, go about your name, go out and be to the bomb. Yeah, whom you say, and you name Alicia, but you can come to get a gag, a toy, a bimo, the gag of a ganita, go back, a kit of miganita. I go back, Amele kira si rutine ni kita buat tap Joanna. Joanna injil. Bejai tan ratan 95. Ugu ini ni ni mian. Mau agolin. Karena aku tahu mungkin lihat kau mau agolin kalau si negi kau sih kogorat. Karena kalau kau sabi si cuci negi kau sih kogorat. Tapi aku tiada lagi nyuruh Elsia lah.
0: Tuma. Dego, testanya ya tuh kan?
1: Soal kau itu tap agen ke?
0: Testanya ya tuh kan?
1: Kalau gigi fitah jadi so. Kalau gigi fitah, aku berci lagi perad aku buat aku bagus sih. Nangku kagunis kerjat kena kelak angin gitu sih jatuh aku gigi endah tuh kan? Mukti endah tuh. Kau endah kau masih aku nyuruh cik asal gua sop.
0: Yes.
1: Langkah itu tak boleh. Kalau kita be ini ada selama aja ni golinci. Rabi, mana dia itu kita. Cijian nanti segi sikit kau korang. Katanya selama aja ni orang muka hidup golinci. Terus kima ni dia itu kita between cijit. Segi sikit kau korang. Langkah itu tak semua gol buat je sebole. Kalau gol je sebole, kima ya cijit yang kita. Anan segi cijit. Aku sebab itu kau tak bersyukur negara Jehovah yang ini ada. Aku kita juga mungkin untuk tanun kolej million cici negi kita tengke ganan segi. Kalau sebab tak taruna dia tak bawa mungkin cici amu macam kau cici sebab sahset negi negi aku bersyukur cici atau kita sih gokara. Ingat itu tabangan kolej kanyal kalau kanyal kau yai bersyukur segala ini ada negi aku. Anak kalau kanyal kau yai bersyukur segala ini ada negi aku aku tak kubi. Nyonya gimau gumujici gubais. Ya nengke tu sejunggu na, kita setaya. Toko babi kumanya, ujar itu nengal jauh tap jehov. Nama gumuju goli agak tu kul. Kone kamu kalau kamu tu itu kulle. Nyalu ke ayah bosu nengal jehov. Kau tak gubi itu. Amu itu kas ayah bosu gimau gumujici gubais. Geleji cita ina, gumau gumuju gai. Geleji tahu ya ni, gumau gundi. Amu ka agil nyonya cari na tiap nama gumujici ayah bosu nengal jehov.
0: Amen.
1: Enggak itu tak mungkin kalau ya tak mungkin ko alam ke ye tak mungkin kalau lihat anda mungkin tak dihukum mana jadi kemungkin kalau ya tak mungkin ko alam ke ye tak mungkin enggak itu tak belum kalau juga aku mengaku nanti kung kalau kung cuma mungkin aku tangguh aku ilegalnya kiri mungkin ya jatuh cikgu anu ni macam tu turun nanti tak jauh bangkit nanti kalau kung cuma mungkin aku tangguh aku ilegalnya kabin nanti enggak itu tak tersabe kalau aku lenji uyiunde enggak boleh tak seluar kalau ya UHKL Kiok tu, kalau kita anjuran, aku nyu, kugir tu, kita kita anjuran, mungkin ada orang agak ini lekornya, kalau agak ini kugir tu, kugir tu, kugir tu, kita sahabat nak kugir tu. Insya Allah, kita muat macam kita pergi taman, amuah kita agak agak macam mana, insan kalau studio, baik tu tahap susi, kalau kita anjuran juga bukuit, ag cegi kugir ni ada tengkai gule, sahmin tu. Kalau terus mainnya entah ni lagi, jam kau tu je aku soal sih. Engkau tu tak sokong kalau kau lala ke ini entah, kau lala ke aja tu. Agar ke agen entah, kalau cijo tu, aini entah. Yang kau lalui ni aja, kau lalui entah. Madu dia madu, mungkin semua kau ikut. Mungkin entah kau sokong dengan ni, semua ikut nanti dengan kau ikut. Oh, mungkin tahu tinggi bila mati ni gimana dia tu? Mungkin entah. Entah mana mana gitu ke? Kalau gila anu ni je, kalau gila ni anu ni je agen entah. Kaki ada tanu kau nyegu, tiba anu negara boleh kaki ada tanu kau nyegu. Ko amili gitu kia tu, satu kata saya tahu sih.
0: Okay.
1: akijamua kitu alishera mwaji mchagabiwa nyumindo siwa ngure bili barami ya tish kuhibia tu sotiande nyi kasi tarambi mbetu tarane
0: mchamisi
1: ibu burta mutake konar mkwaye ngase mkulimbo en mosoria mkaleji mucha akia katukul neipchini kasi kwa tarambi kwa isanane
0: Agoi sa nane koba tams up to pick taman yes pick taman kora pick taman kasto inde nyu che ka atestai kwa leasing sirat na barai ni atinde 100,000 namza up to cheget koba ak 10 10 10 10,000 star 447# star 447#

Yes, kita nak kele second junior, yeah, Mr. Yesa Kolanda mwenyewe hale Mildred bwana kale. Kale jitu ya chi mambo ke, tina anjini kapsa nagwa iti jini kundi sanane dego shakso kwa linki chino tena ba Imo FM, kwa skalungu tabeta raini, karibu sana suka bitke batu wangi bagenge tena guna kwa lombo saita genge na bawa skalungu tabeta raini, ingete tutietu noto, nebo marareta ba Jumapili. Kuna lafchel Simon Arab kiriti mtoto wa nyumbani imyano embe tutarai ni betuna garan kabisa betuna tena agara le chonje imet kabisa lala assist angle na Nairobi mana le una lomba grounda betuna tena bai na sarigit ko thamanak thisap yes tatin de siko ngata siko bit ko tlamba in siko bit kebe official rawe tablo bwana katikati nebo mwaka nebo 2025 we talk to bit kabisa lakini karibu siko bit kebe tonik bagenge ngeteni kwa lombo saita gengo tena kuna kwa lombo saa 9 kama kawaida kemi tonga bertana tebo sound check mtana gila tusimiano ndio tutabaini and then ngumire lombo saa 9 ago limbo saa 10 kebe sunday best kuitia kina nani saa 10 akwa tai kebe bertana tebo onge chengei Gumiro limbo ine sakumla mbili kama kwa idaga ya report nota nebo kukwete ngugwete mbeta brani so karibu sana sikobit kebe tuwa niki bagenge asikobita amuti pole pole mucho mucho ayo taigi wangu tetu tiet inga pitu tabraini enke bertane tae nota nebo show nebo barareta ba Jumapili inga pitu tabraini ngomi singo mita nak elisheba chivith nota nebo mitu wangu ngeteno ligano sa nne agu isasa hivi kage itke bertane nota nebo neji nebo marareta

0: Kongoi mising lak jailer pun jenang ulip segera kuana. Ma tu ungi ma panen nyat tu kulbar.
1: Kongoi mising. Nengga bago yang limba Vincent yang laban kuben karbisana Vincent.
2: Bye bye kita si.
1: Bye bye karbisana mana Vincent.
2: Ila tu jeng halau ing lab biru ne ane masta laban kuben jenang lam ja.
1: Una lam bang kuben.
2: Bye bye karbisana ing lab maru bane merau. Amur arara lam ja.
1: Aya tu ne kasih jeng curono.
2: Gelana yo kang itu ini we. Kue itu tua labu amat juga jangan guanana ne 0711.
1: Safi safi.
2: 104485 abu love chan. Coba ya telco 0711. 31 34 7. Kau nyari cina gula ni muda ni kau bengong kau music lah.
3: Kini kau mana?
2: Sangat.
1: Safi sana, thank you very much. Alright, kwa misingi wa wachoro na bare Collins. Arabizara Collins.
4: Wai
1: nani? Namye?
4: Amne akatasi ya tofaya.
1: Oye baba matenye ngala.
4: Ya kiko kanyo ya faya.
1: Kiko ya sometime.
4: Yote kapisa buwana. Kana niko polis marinuwae na lakua kutu.
1: Ehe.
4: Yo je la bisa puan. Ama aja masak mangkas banyor kon is marnuanye.
1: Mhm.
4: Ile wajangan 0799.
1: Yes.
4: 44.
1: Mhm.
4: 65. 69. 0799.
1: Mhm.
4: 44.
1: Yes.
4: 65. 69. Ana kada baya tani.
1: Hey.
4: Ile banyor wan tai ne ba bifo. 0101.
1: Ehe.
4: 96 95 21
5: Yes. Yes.
1: Hey.
5: Hey. Dengan anak anak nenek gonyuruan, 0705.
1: Yes.
5: 648106705.
1: Mhm.
5: 648106. Anak anak bayar ter gonyuruan 0783.
1: Eh.
5: 372118. 0783 372118.
1: Safi. Alright, hongo bisingo go bisingo no changa bisa chemiten komie chemiten chonjo jabo bayen kabisa ingbe tuta bayen amacho kabita break ni ale lo no badai kwa shakaribu ine mute miten apo mbele asko bita yinyo yate satu lgu bagenge nguriko sakumi dago shakso soma aka tisa bengi zira droba imo fm kosko lungu tabeta bayen kongo misingiro no kesete kabisa chagere che mabaisye nine chabaisye mbaro inda gumye wana ingo limbo *447*1# kamu ale iwe miten reyu rabini chota chibo biashara biashara noti nabwa 80,000 shillings ingbe tuta raini ama chua guni ni nye noti nge ya tinguni kitishi noti nabwa imo fm nego zetu guani tete ni ingbe tuta raini mega ingo sirin amunjo nyori chingye churuno kabisa itinye mungare tingye kule nambara gogo chusku menga asit gidogo ima chike ipirin check it in okay marago itinye mani na itinye probox na ipire mbiashara lomba buruga ku lomba town lomba buruga limba kapsa house lino yu indi ako limba in egip seated. Okay, imite no lambo ina imite no lieve ina mugundo ivire biashara mara hiyo ndio kwa lambo iltre tagi whiskey au lambo nyumbani na hiyo ndio kwa lambo kabisa tagi ndio lambo nyumbani sababu kwa vita kuna nipita bayi ni biashara agoni na idea na anyen kabisa ichil kitu *447*1# aginyortige elibuje gukutamanini ingbe tutabrani kubitu wagere changa bisa Emmanuel Kipkore kwenye missing nigezo namba ingwa 552 wagere genyortige chuke tempe tabrani kwenye missing kita negure nine agere jirabare Duncan kibete natane ngengalali nguni in 728 namba njene bo igesu 728 kengalali nguni agere ago chuta chika tengi agule elibuje gukutamanini ako mitem picture kagu amanga bisa kwenye uji amacha chengale bonus agere changa bisa Pikiwa kunyurichike bonus kabisa agara wale chankamu ale amachi iriske na genge kuti imite ni wani nyago ine mara ibuwati ili nguanya liyo iniurile nzabari iseglo okwo tai ok inyurichike bonus nebo 15,000 shillings bonus nebo elibu shekta manamuth so ngwa chilili nkidogo kumenyurichike elibu shekta manini chepo biashara hii urabi ga bonus akuna tara mune kwa mwana legend amachi charbona ni daran kabisa 6 times and above urab ka bonus ago ino ni ito paralo no te tanon kumara ka utu ya bonus ago yoga utu ya kwa agin ago yoga utu ya kwa akchata jawa biashara ili busekta nani so manaichi amutu kujuteta chitukul kukuri riyet so charbona na ginye namsi menta kichin star 4 447 star 1 hash agorab ke akchip kundok chata chepo biashara agoni kicho amana lezi ngumbe 45 saku miak 45 kone kit kegeri siko vit kegeri ngaliwa na genyo so tete tunye dako shangumu chepo ise mwachi njora gu mwachi chora gu lenji chile kito star 447 star 1 hash agere rabbe katup tupu kabisa nabo anama ye nabo mwisho kwa no 6 rabbe kageri inga besa agere rabbe kake 80,000 ingia gole kauri eren sabari 6 seed rabbe kakabai shen 23 shillings sabari 6 seed mikwara wiritanege ngalole nguru eren wiritanege Joseph To Joseph To agere inga besa na ige suna mbae nguwak 787 ngalole nguna agere tup tupu kabisa agaiwe age 80,000 shillings agere ka bida nene sabari shek sumo kitu can you imagine 3 times hey kuna watu wakona bahati bwana abai shen weri 22 shillings sabari shek sumo ugele kabai shen 66 ago nyorchige ilibu shek tamanini so no iti nye yako tine siling titu menegen o mesa scale uye marasi onyoro mesa scale uwa mbu na vixisita na taman paatu wa mwale kwa chitukul yejile kito star 447 star 1 hash ngubuti mbaate bas pita nayo ingbe tutabraini all the best ama unki aga tugula nemiye
3: Aku yang cowok aja rabu tau butuh ngatin gori kala. Oh, manjuna rabu tau linya oli. Gonyo gue mantep cie. Sasa, ame jahat tevan. Nggak ada rene, nggak lagi tor nanti, nggak lagi aja. I lela mau dari bring polis station, nenjoy nega ini mana jitu. Laki nih gue meja gelan deh itip temak tesa. Kogo aku nih rabu tau nanti. Kogo aku nih masak. Kogo aku nih gip kelian. Angge terku lainnya jumi kali jin million aye. Si bapa gue ini jual million ata. Gue bet butungnya. Ampo ini gue tevan kala gue u. Kira unnya Taiwan muri. Lazim apa kira Rob jilam meh, berapa esok? Agar Rob jisit deh meh suhu biru ikut.
6: Tutu teta muah AMA FM.
7: Edwin Arab Tanui, kubata Eric Rono.
8: Ing Narok 92.6 FM.
9: Betut nebo kemuliet kobo. Mitei gasarta nebo ki age tugul.
10: Narok 92.6 FM.

Sisi mungkin guys, kisah nak terangkan kabisan, nak orang ngalagap cerse, ngalagap motivation, ngalagap jokes, nak orang Bible. Versus sama juga beti waktu itu ngalihat emo kwa 231.75 agenyo tiga guys kisah, nak orang kabisa en kasarta agetugula.

0: ngira bachi aindet eng side giteche aindet eng side tena natak nikite nimsani joki kankai na mwe tete nyana natak ne bonge ngalalen kimbo no bitu tab right ne kebe berta ne tai ole kyam jinige e master ne bobe tut ne bo juma pili ka une sunday ne ngunget ka ingeta asubuhi iwe ganisa itwe ganisa iwe tembea na nangege rutete ngo bas ehe kango anyu ni kangiwe kanisa hii kango anigamdo arahin kanisa no mwang ngon ngane angoliot na toki nika inet keng bitu tabrai ni tosi imuchi kepchai tukul en are na toki niba bitu tabrai ni en kiba genge tosi mwawe yasi gamjige tukul en mosta na toki niba bitu tabrai ni pili sawa sawa ngololi tukul en imo fm kete siene lel tugete ni lel agunonya tukul en kasarta aga tukul ni mito kapati ni studio ko aneta bitha roteje jumapili ni toki niko niba hata en arawe niba ata Tarigita tamanak sabi jumapili kwenye pasumagas. Tegeti nyala kaya inga soka vikigis wa rawa ni tagikimite katikati kwen. Natak nipo arawet nipo muti inkinyit natak nipo elusi kaya inga. Aga tutem aglogo kwa natak agoni inperani natak nipo kenga lala tukuli en kipa genge. Kingolali en oret natak nipo simo iti in conference in 020-79-043-47 access code ko 7638-791#. Access code 7638-791#. Abwati ade ma mojo optimizing jambuna jachoro no tabitha elaga itakyo mojo kiraga ma bole bole agatnya kamangune to laga ina menyo to gibendi oret no to giba agenge na genge asuka bitaka sa ngalekyo to giba bitu tabrai ni jumapili na babetu tini waraini kaune sunday ningunginye ilikuwaje kagawa agnes nyenga nisa mkama mita kitia namnai lagini kagawa kanisa niko emwa fm kete siet nilil tugete nilil agone nyatugula machake agenge kala taune nganyera nienyo mita taune chorwane kigure jackson bete inulimbo kuto yamune jackson oh mita chepchumbinde taret kuna mzungu hapo jackson
1: Yes, Tabitha. Yes, Bogoti. Oh, upon those of you who did that, you will be good to me, Tabitha. If they rule out Tabitha and Domin Miro, Tammy and Motogoti, Tabitha, Tabitha. Go with me.
0: Kwa mbae misingi gure Jackson Bet kumitua limba kutono chorwana hanyugule sawa sawa madam ni mito yuna kachiko jote kigure Yunis ya muna Yunis
2: abaigai Davita abaigai nyeboima kuna mwajito wa gungwe
0: kaune jumapili na
2: yur langatuni eje kakara aranga nisa kwa iberu urot kanisa lakadi nyune wa kakasi nende
0: hello Oh, kaki.
2: Kaki testa gumie we Davita. Kabai bai kami sakan nisa. Kaki testa gumie. Kaki tunda itu ya ta parnuti ni neva diski. Soruno. Kaka vi berura ke kam dewe pasta dama. En line ita parnuti. Aku kaki cera ke aki segitu. Nebo iru apa ni linya ni Davita gun. Tese taro tak kau berura non tanggara.
0: Sawa sawa.
2: Nego kau ini ho nego kau kiri kadang nawa.
0: Sawa sawa. Kongo iya negi nwa gitu kau no takas kau bit kota gante. Tilangi ate ne li balel gate tiya mune chorwani.
3: Achama ke Davita, ya mune nyo Davita.
0: Bye bye, ya gaune jumapili nengunget.
3: Ya gaune kabisa jumapili, kwa mii tembele tab. Kani kebe taba ishiera kwa ya ba ishiera tembetu.
0: Kwa kwa iwe kanisa amutu?
3: Kwa mii te kanisa amutu, kwa mii te kanisa amutu, kwa mii te kanisa amutu, kwa mii
0: te kanisa
3: amutu, kwa mii te kanisa amutu, kwa mii te kanisa amutu. Lora Misri. Dia ngatin kami saya di sekolah di Musa. Imut.
0: Kamu
3: suka Lora Misri?
0: Yes.
3: Lora kau bayar Misri. Kau ngeh Lora. Kau tak kaya kau nama ni Lora Misri. Jadi mang setak beli harut. Kau ngeh tin Musa. Jadi kau bayar tu sekarang.
0: Yes.
3: Jadi kau betul sekarang tamu kau guru kamu kan dek agam mau sekarang tamu. Kau yang kau itu orang yang kau nama ni kau lelaki aron dikir ini tentu logo ni lelaki logo semua
0: itu
3: kau itu orang kau nama ni. Kau itu Musa kau itu orang Musa kau itu ini kau itu kau itu kau itu orang tu tiki kau itu Musa kau ni rehat kau ni betul.
0: Enggak
3: kita. Ego gomot yan na kita bita. Amuga ola ne yunis yam tung ala ali no ba ganda ko. Kasi ala kaagan ne amuga miten yung toisimurai.
0: Kongay.
3: Apicho ang miten tung.
0: Kongoy missing tilangya teno limba soget libati kongoy missing. That was your betungung no nego bolin ayah gengenagenge goni how thought 478 good kobe kina barang 478 yamune
3: ajam ya tabi
0: sarodi eh ngagai net
3: pura lana langa tena rosolti
0: ela alan
3: Leonard Langat yang narok saut.
0: Leonard Langat yang narok saut. Kau nak cuma pilih nangunget?
3: Ah, jadi cuma di nangunget itu arah ram ni tadi tu. And saya baru ni nanti, kami ceri bis. Kagara ram tu tu tak sah ni, apa tak kepaten kamu kan sah tadi tu.
0: Sawa kongoi missing cawuan juga gure Leonard. Alan. Alam kipkoye chiamune
3: Chiamune tabida
0: Acha mga missing chiamune nye
3: Tame ya sako ngoy missing mga ina mga gongo kwa parada nika iguo na
0: Ehe
3: Samunga kwa pitu nyo ee kongete Pitu nyo kwanu ikutu nga rara kongete kenyo kututanya rap sukut kekwa kenyo iru Elishe bagor nga kenyo iru naka mga gongo kara
0: Ehe
3: Pitu nyo lupana nga kwa kani setap AIC kemam
0: Ehe
3: Lagi kaki cerah kami sekarang yang anda nua begitu tapra nuka guni Reverend Mufat kau ni, apa yang pasti nanya anda. Kaki berra kami sekarang. Amjalaji gungko yang kami dah nanti. Kau gungko yang siapa aku po? Tuk nuka yang guni. Nanti nuka net kami sekarang. Agar ambil itu new robot new lek mam. Ile gungko kami sekarang. Gungko yang siapa sih baru nuka lepas tu besta game ngapa dah? Kau ikan itu.
0: Gungko kami sekarang kita nanti bida gungko kami sekarang orang yang kita ni. Alan kipkwes kumitwa limba county nebo nandi eh mama county
2: ya bude
0: anja mga mama
2: ya bude tabita
0: anja mga koso winda joyce
2: igo ige
0: igo examta eme igo ige chaka una jumapili nangunget
2: igo examta kakara anju mwambili kabisa kogi yoyen kanusa kine kogi be kibutu kanusa kogu kogi kanusa kwara apchiri So kau mau uno tapi talenting gogi beti anak gua tu amiga, kuat amiga. Gogi beti tak nak ungkang yang guron.
0: Mutia.
2: Ekor harap ciri.
0: Ya mutia.
2: Gogi beti kapi sakon tu inde. So kau kira kami saya ni atau kau mdo cina ekor Raymond. Kakar arang kami samtai. Kaca ambi kapi sa kai katim bikan we tapi ita.
0: Kongoi kapi.
2: Kaca anggur tu sebol je kalau kita saya cuma ambil kapi sa gondo jin dalu. Nebain. Nebo saya de. Akar tu anggur tu sebol je sa gondoi ni atau bati arono pikes sa. Tak kaca ambi gora goyo tu. Somso ame kapi sa. Pintu gulgul le. Kasta absomu. Kasta absomu. Kamu ada apa sahaja imun, kamu doain tu kuketi. Okey, toilet ke? Apa sahaja kita ke sabtu si?
0: Sabtu.
2: So in bawa nanti nama jawab awalnya anda bida kita go.
0: Mama
2: tu niunne.
0: Eh tu niunne, biar tu
2: nanti. Tu niunne ne.
0: Yes.
2: Eh biar tu nanti.
0: Kaya.
2: Tuunne, okey bawa awalnya ke? Kita sabtu kita bida. Okey, suge enne kita toilet apa sah? Kondo inde nyone ki kotelele guron. Magitarengan.
0: Kongoi missing magitarengan. Gigure mama county jays kosobindo. Sait agenge ni bagimboy age beberiat. Sait agenge ni bagimboy age beberiat. Statu 32 star 10 hash. Statu 32 star 10. Statu 32 star 10 hash. Star 232 star 10 hash. Amati ya tike poko sungungin kempa unotak nwa bitu tabrai neng sire natak nebo soko huru nam jiga giti ne makini gay. Eng sire natak mide tuku kata kechangot misi nga macha kite echil star 232 star 10 hash.
4: Olimite ag eng kasarta agatugul eng MediaMax Waves app. Isupte tutik tugul je ichome eng kasar agatugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app olenyor chini emo FM.
5: MediaMax Waves, more sauti, more you.
6: Logo iwe chamnyach eng mengigap oleng guruani. Mogotio. Kampia Moto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, Agoy Subukia, Inyorwech eng 90.8 FM, Ananko 90.2

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: And family.
2: Yes.
3: Chamgei David, amune in tanda no.
2: Chamgei tat kanyai.
3: Kasi tebut kule hi.
2: Teb.
3: Kale mi girja tat chita ne nizam guru ne agim po ya nan ne anan kili aji na nu na ta. Nagi kasi kasa. Amu na bande de nangu tang guru gulai mi ya lagi kasi kuli po re tuli. Tuli ta tebe kana. Ma ni anda. Ayam guru ne, dan mungkin dia kiri. Kotamu ayu, sebab kami kerja anda, maki je yang baru.
2: Missing tapi dah. Kongai missing. Amat cakap tu, nampak betul ni atau ni kalau lihat apa mianuak kita cepat tergayat. Betul ni kita kepada doktor eh, ni kita keluar orang missing. Agak tinggi agak ngelak kita cakap kecil lagi abu seta galak kecang. Mana sebenarnya aku betul tak aku tak gayak tu, lagi ni seta aku mau gayak, seta aku mau gayak airin. Tinggi agak notak ni ada ciamu neng itu cint kita ben.
4: Ciamu neng itu cint kita ben.
5: Yamune. Kongoi daktari na tebuti nyungut ni resign na nyuan ko tocha angibyo so kitinye mental health ala chang boishi ya pili ko mi kita nengebarege mwajiki nako tawalugo mie kowe chegu kumuwa ngarlega lak aguwa nereche kapisa koto mi katakuri na honito Rasanya sih kok orang debut tiga namun ini agak tu tinggi giri cie kibat ngalai jono ta.
2: Sawa ngetic enak limpa kita ben.
5: Davita.
2: Yo.
5: Ya mune.
2: Macam mana?
5: Kau berada apa lagi? Tinggi ni leh cie kok mata juga suasi ni aje ingkaran sabnya ni agak muka kun nombor noi ni cie to noi nu.
2: Nata kabisa.
5: Ingat lembaga yang mati yang ngalale dan ngalega nyonwal coba gutung lagi ke ngalale coba mau ingat bahkan dah tu tatu nyonwal ke gitu nye wajah. Lagi lagi kita kagak nak uang ngalale uang ngalale jita nong gigi ni.
2: Nada.
5: Karena nak kue dah tu rukut dah nanti tu gug entah unisius. Kau mau oleh jita nong nane tak kau muncak gini?
2: Kini.

0: Kinyoe chito, kinyoe chito neu noton.
1: Kinyoe kakoma daktari, daktari makinyoe?
0: Kinyoe. Kikure ne sigisis chito neu noton en kibiywet. Anane? Kikure kibiywet. Noton ne kinyoe.
1: Noton.
0: Kinyoe sipitali nemiten anaye bichuton ngamun tot kiyumendo kabisa akitya kimut. Akimut kabisa baka.
1: Kinyoe sipitalit age tugul nebo kakemwa kole taune abo county referral.
0: Okay, kongoi mising. Ko noton nekomoche anai ale chito nekibiywet kityo nekinyoe.
1: Kongoi
0: mising, sikiberude netabita.
1: Ibirune ano simoit ochorwani ngetich? Kitoben? Kitoben komi bomet?
0: Amit. Amin narok south sai, lakini elomenye ko kiplabotwa. Abaishe ya narok, lakini kako kiplabotwa.
1: Narok south?
0: Muro ambasta devu ngeti kiplabotwa.
1: Mite narok.
2: Narok?
0: Amin narok south sai.
2: Abaibinit narok south.
0: Narok south.
1: Sawa. Sipitali doktor wa Narok County referral kutinye tuka daktari ne itoreti biik chotok chetindo kaimutik chebo mental illness chotok chekaimwa kai kasi lekikure. Sawa, kongoi mising ngetik.
0: Karaga.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Chang yoronok kimite ya mangen got kutinde tebuti ke chang anan nga gipto ina liba tindiret ama chaga skipto kumite tindiret in kaunti de banani chame tap ke
4: tungwe yi gatwa ta andana ya tuairi awi kwe man ya lega mental health anuman tapita chang tebuti tap ke tebeke because yoru jito gile jita ka ay magos
1: kisene
4: gile gabarji
1: yes
4: anam kino kaji kidogo ikase kele nin kele lakabarchi kele kasam chi korotik chi manyalu kotuyo ak chito karon kakoyai tip kai kakoyai tip kai kanam ki nebo chi kolo kakotebi chichi kai kokaita tip kakoname kapis chichi kai kora kele kakoyai meyek tip kai kikon kwondo matokoyai kwondo komangen tipini ale kikararan ni hidup kita mana tahu tu leja, tapi besok banyak orang dah tarik terus ni. Jadi ni kalau kita agi cara ni, bos kita borang dia juga, bos the mental health, orang yang ada tarik asal besok ini kita leja ambi kita punya timu tu juga, anak kum yang dah nyuwun, mungkin bos yang dah anak kerat dia juga.
1: Sawa. Aye.
4: So mau kerja.
1: Sawa.
5: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
6: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
1: Yes, kita tahu dengan kita ketika buat tun agama K24 Plus. Kau tak mungkin ni ke kebertaga, kau tak nih nyuruh ni boy yet, kau tak nih ni ke buat tercium yet. Aktu galak kecanggu, kasar tak guna tak enguni, kasar tak guna tak ibai baci ni aku kaplegit, kau tak nih buat entertainment K24 Plus. Kau tak nih ni ke negi guren aku kaplegit, kau tak nih buat entertainment. Aku boy yet, kau inyuru ing Android television, kau ngeta nangku Apple TV, laptop, tablet. Sanan ko agot simo ingung download na ingung ni tago ngete place sanan ko app store ago hey kita geng na magati na ko magati na ile free magyachin chip konda agetul yes ko amacha kita ge ke abogatun gara hagba siri na tago niba soko huru ingyum kamo na lechin yechut siri na tago niba school fees na tago niba silingi segelu busa kusam ing *406*5#*406*5#. Ko china tay tay tul. Kujenu pandai, abah agak ste. Tapi tu kalau kita gitu, mungkin kita sirah ni tag. basoko huru komite airtime nebo silingi 1000 ama lasema kwa chitugul tiege bahati nengunget tiege bahati nengunget akasata negejitu kora siriet eng *406*5#. Ah, sasa kwa menyu njorono kibata tabita chacham kutema gila agila agila agila kujuto siriet natak nebo soko huru school fees chu *406*5#. Ngotko kitoma ibeljini gagita katugul anan ialjini gagita katugul eng siriet notak nebo soko huru agichutura kaigai imuch egu agenge en bikiname 1500 ko bonus 1500 ko bonus eng *406*5# school fees ko siligisek 1000 ko som siriet notak agere chorono kechang lakini mamecha amain nguni takameche kityo kaweki daktari baroindo sewe so, ntuke mwa badai gile ngon nga gwa nam 1000 kwa ngon nga gwa 500 ngon nga gwa nam 5000 kwa ngon notog ni tago tunye paro ndage aya anga chini kwa eshima amicha anga chichorwa nagure jambasi kibe neba kabuti ak kochurta ing awawa asoka vikia kargabe berta neba simu isheki jambasi ya mune
7: jamge tabita
1: achama ke misingi ya mune nye
7: apa tak apa tak nak lepas kerja mahu tu kalau kau kira entah apa ni.
1: Eh.
7: Kau tu anak doktor yo tapi tak.
1: Kau tak jadi doktor?
7: Eh orang tapi tak doktor.
1: Eh.
7: Biji tu ni engkau ni reka punya ni yo tapi tak. Mang kiri orang ni nanya doktor.
1: Eh. Suka walau doktor?
7: Suka luar doktor. Kau je nak lepas kerja mahu tu kalau kira entah apa ni.
1: Sawa sawa gongoi kachur gongoi mising jambasi sawa sawa sawa kibete ni liba kabuti
8: tabita ya mune
1: achamege
8: amune ya lava studio
1: achamege studio mune kabuti
8: achamege ya lava kabuti kapitende ya lava sawa kapsa kai bute tutke na garara kapsa tabita kame jamu ane kame jate bole gabi rogit chito inere imuji si skutune kara inere aga kutubi medit kutus negi otau tapi aga barang ngabi nyur jita aga barang ngabi nyur jita kula bati tera kukutunye aga ntaka unik parang anak barlia terus mugun jene no ta umuai wei tak tari
1: ama cha atep korok ni gini reki wii kamu kaya kai tene bicu gini reki
8: maybe ngu nai tapi ta kero kero gitu gini mai jamis ah kubi ataka tapi merita ku ini reji kutip je sungguh aje ini reji tetap ke ini reji terus ni kerja tu terus kita anan ngalalu tu kita ngalalu kita ni unar
1: sa sa aya kongai mising kibetin liba kabuti amangu kau kasudak cari kau curta engu liba awawa
8: awawa ulo ni juga ngalala tu ngalalu di aku pun mana yang leh cora, leh cora gitu.
1: Eh,
8: ni kerja cora cuma sihirat, ni kerja cora cuma sihirat. Tuh long kan orang leh, ini kita kita arul leh. Mau apa tak ini arul leh, leh cora gitu, leh cora lagi. Oh, leh cora gitu leh bapak. So aku cora tu sabtu jutau gitu. Aku leh cora, nangku pun cora hijau.
1: Eh,
8: kemudian leh cipta arul leh, tuh cora. Nangku cipta cipta ni science pi.
1: Eh,
8: aku ni bici gigi arul ibu, kau ni science cua aku ni arul leh. Ni bici gigi tinggi, kau tinggi aku arul leh. Nggak mahu elok sih pun sih bukti tinggi kuah, kami tinggi kuah kagoi, kami tu kerana nampak tinggi jita kau lagi, ayat tinggi tapi tinggi betul ada uli itu bukan, lagi hilang aku waktu jita barang kau semua ini, ini kami tu kecik aja untuk cegah mana kau, kiri leh jangan bau ni, kami tu kecik aku sih betul, kau cakap barang gigir barang tu kecik aja, so kami barang tu kecik, ini macam apa, nanti aku tanya orang tua le, orang kita kata kami nolak tahu sih barang kami macam jita ni mana pun, apa kau biri biri. Kita tu biar anak tu nanti dia tu biar cewa orang
1: bosan.
8: Utak nak orang lagi warna nak kurun lagi orang lagi mesti kita ikut kuah. Oh kita mesti cewa orang lagi mesti nama bapa bosan ni orang tahu tak jadi ni kau yang engkau gunung orang.
1: Oh
8: kita warna kan lagi nongi le. Oh ni style jawa bihgalak. Ni tu kiri cengi kiri cengi no gunung. So ni tu galak orang cewa itu mango terstab jitu orang.
1: Aku
8: tu bujang jangan tu. Orang mahu tanya soalan orang orang lalu, orang lalu mahu kita sebab orang ini kau tu orang sini.
1: Okay. Sawa sawa orang missing ayah agni balat ko Jackson bete nuli bagu tu ya mana Jackson?
9: Yes, saya sampai ya tapi tak kau bersama. Bye bye kita siapa?
1: Bye bye kita siapa?
9: ye kotwa la gitare ile gitare na ga gole te tu ke changa za tudita
1: aha
9: apa gora ki lo mo kya te ve ku ni ku go di ku di ku ki go tu ki ge ba de se a la ve ri ta le ti ne se ko be ti ki no ni ne se ne de te le ti to ma ni go ge ron ha ti se ti ke ma li ga la su ge
1: Jackson
9: Kaibet
1: abet magararan neto kakasala kaibet abet kidogo kitwe pole sana aya agira kako changa tebutig mecha kitwe geweki daktari asoka bete kuwal tebutig alak eng tebutig cha alake changko kake kasko kake age neteji alakoraku ya matinye kakti tutye nitog aya amache kia namen Irene amache kia namen yang kako tepchi kole statistics chiba kwenu tab murendika kchebiosog ko mita barak murendika na mita barak chebiosog ananune
2: kota
1: Kumichorwa na katep kwa le
10: kaimia
1: kaimu tenki utien ya kusahau igasa igasa
10: kaida kusa
1: amite laina imite laina amite akasin kwa mye
10: sawa sawa
1: ehe
10: kwa
1: Kumita chini kako tepa kwa imute ni nga viuteke Gewendi ibu git lakini iwendi ya itole gewendi Ukako utu Iweka kukenye ibu atile O kaka wendi gi Agiweka agiweka ama miki nenyoru
10: Tege merame warame kwa biyari Udo Kila Lakini warame apu Kwa nafano kwa sanga isho ni kitu doa kita
1: Ehe
10: Kumbu kukumu mga apre Kumbu kukumu ya nafasi Kumbu kukumu wa sangu kibariye Another thing is could be a problem with the family ill. So, what was the deal? Was it because you can't get the attention to get me? Yeah, I'm getting it. It's a problem to bring. And I'm getting it.
1: Inherited kagage mangalek chebo genetics in a mental health problem kago tep ko side tagenge kula arai anyun got ko gi ni ko gi bunu sigik chi gi batai aw kago nan pichu tos kinyo ini tag
10: kinyo ba ba bi
1: ehe
10: lagi ni ko mangi ni ra we out to tos kinyo ti ta
1: ehe
10: ba be sar sat me gi MCR again at university singing in America. They are trying to look for a way in English King to and family.
1: Like
10: in the summer, you have a side of the game, like you have a beast.
1: Aya, nareke chukake kasanyun kake mwagele hei, kalangi yerbi gitya laki inerechi, iger inerechi.
10: Sasa jijata wume ni hongira counselor. You need to see a counselor. A professional counselor, sumo mwana osatua, mwini kwa chan problem, kwa rewa, tu mwana tinte mwinge. So you need to look for a professional counselor. Asuko bitu mwana osatua, nga sasa kwa eneza mkwa undani. Asuko bitu ya tawari kwa baka. Kwa rewa huko mwana, especially with challenges, mwana kwa rita kwa hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo
1: Haya, chito neweche bie gut, kowal ngiu tebe git, kowalun ngoret ni manyalu, ago gonerechi.
10: Kumba, kumba, kumba hai mato si chida. Lagi ni mawena yung mukunye sida. Ita pato ni jita pato ni nyora kansala. Iya na mental problem, eh. Kuna na jita ni nyan gula ato ni shiba.
1: Na ibi galak?
10: Na ibi galak, ibi galak si nyalu kato aro si jata. Mutko yin, tamo siya gala, buta rago ti. Espresya ni gube, hindi di gani sa mga pato ni suyo siya ine, di siya buta rala ako siya ba.
1: Inaambatana moja kwa moja.
10: Moja inaambatana moja kwa moja. Kwa hivyo na misi ngegele yendo uyo ya hizi ya kwa hivyo rasi ndia na vati ni ibarisi wa mia. Ima kuhibarisi hizi kwa siya da mental problem. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Everybody na kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
1: Sawa. So, ngali ane balat ni to sa tinya ni mati mo chi chita ko len jinen kim bau no be to tabrai ni so ko bit kegar to tutet.
10: Kala to mo na ma ta na ji ta ka ni ji na ma ta na ja ni si ke ta kai mu ti ka bai ni an an komento problem king. Ago na te. Kai ku chung wan ki ko ko ro ni ko na si ji mo si ji ta ga no ni ke de ga to de nyando. So it is the responsibility of the family member to work it on the magararan ako mo si Jinky Kong Nasty.
1: Kongoy. Kongoy missing na pa ko Irene Sang. Eng tentu tiada orang lebih tetapi ini nampak orang yang alal negara ini terkait tu kecanggut missing nanti jaga mungkin alenya agak tu lengui tu kalau limit mara igereci negara tu kau ya magawida kau nama gelah. Basa ko away inaile kagage ngalale ngale chutag kagage ngalale kutinge ak ngalionde nitaka na kaigas ak kai nai ki mental health awareness month tawo mita betu na tage bwana nyuna ge magel kenyi na nyun ko nen ngaliot na tak ne ge tuno ne ge ngalale gi neti ge ak bo kai mutu kyo tage chebo mental health na tag ko amita we gun gongo ge nyaga tukul ne ge gas ne ge tep tep butet ak ne tege tep butet ma ai tep ko ta tun ge tege tebe be sheta ge ana betu tage en te tutet tage ne bo onge ngalal ko bo wi gi ne nyone sa ta ga sa ta ne bo betu tabrai ni ama gun ki ta ga tukul lemie
11: novela e ambayo sasa ipo kwa nyota bouquet jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunior jienjoy non-stop Cartoon Network pia iko Star Times News, sporty, drama, movies, kids na reality Zote ziko place moja na zote ni zako Kulipia finya star 858 hash kwa self-service Ama upige customer care kwenye 0719-077-077 Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini Star Times, furahia maisha kidigitali

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Assembly again, boys. You can watch love. I mean, I'm all looking at me.
2: Kongo missing William and Kamastana Tangvatega, Kamatuke, Chibo Gamanut could missing pasta, William. Lagin Nagataune, Galactic Gibo, Hit Konya, Kanyanet, Ogoti Nagoi. Eating a table with the Tanan Nolani Machitas 020-790-4347-020-790-4347. Access code 7638-791#. Kata kau macam orang nak prosi mana tay?
3: Ya.
2: Pandatinet.
3: Kau kau kau cebio sahinge.
2: Eh.
3: Kau kau angin nolle nguan missing ngom anda cebio so.
2: Eh.
3: Kau magi legot kau tap kau linci ni nega.
2: Eh.
3: Ah, kau tu ma inamu aku mami nene nyolu not kau tinet tul dah kau bater nyolu iwe tinet ngung.
2: Eh.
3: Ak cebio sahung macam day ngom anda cinge. Ogo aku rasa macam biasa nak rasa nunggulu boyan dengan ngi, imuite, agi aku ibu nak aku buat tu tinggi na igir na ilagi bu, kegur gaya tu ye tak inggalal cige, kuni buca amma gara alilin gomi ga amu gat kabisa, onge benda tenag lagu kyo, onge benda tenag lagu kyo, debar igiru erikyo cemi gurau nunggu ni cakap sana nanti Nairobi ni mina kuru nyono, kumara gaya baga aje biasa ngungenga, enga ini tap ke mua ilene ni. Mingin kot we. Itinya amun na isek cek acang lah.
2: Lo legi bi
3: lagi ni dah muka akse. Obenda teci, ok poyon dengan ok cebio sengu. Dah muka. Amun boy isek kerawa dah muka ribet lawak puji. Ko boy aku kuangun aku mutu ningurai ko boy isek no na aneta.
2: Kalau kaje pakai tu ku gengka, so ribet ngatu ku cumi ka.
3: Ni alu abang angge tuan lagi aku geru lu abang angge. Amun ni. Abare agi nego berut kau ya bulan tu gulir ba. Tlu na angora ini lo itu agi be nyorum nyondo. Tlu na mnye itu agi be gua itelo. Imnye itu aga anget tu engaga na na am gebutoke. Onge tu go gonda aga tu gul. No onge be jengi tu gud anani ongo le onge lochi nengi tu gud kami amune nega yam mege. Lagi ni mato onge naite. Ato onge naite ngono ni lo itu. Lega itu ibole. Aitu ibari si orang kagemua, mana mereka aginye, mana mereka kabisa, ko kagemua agine in, papa nang kagemua kolein, kolega anget cebio sogo angka gojut kutit kolego, na cium cik orangpo, cium mule mai, kaya tenen cebka mati kuya na cebio sogo matung generikya, agimu anjine o enane kolejon matinun memace, iya agine kibare gitu cuti, ya namu yani mitu tinjego. Immediates.
2: Wada icham imachenda go memache.
3: Iya gitu ya sa duty. Lakini nigo ndamu kokse ya iya sa duty na tano nono. Lakini nigo nono so mpoje na namuwa ine ba. Ine ngalali to na lenji kwa sekwa ne nyentega. Na namuona lenji ngora. Kine mae kwa uwi ko maagi mamiten boyote. Boje kiogis. Ko mwagir kwa anda gobembeleza nega amet. Asikuwa. Sige liya,
2: sige
3: batine. Kiki buri tewari buri gelala, wati alanganyo niro yuo.
2: Yonemuangi.
3: Aboga inai. Anangote buri genyo iruwa iruwa nyasi ngetika igase utka ago iti. Umaga inai lenga nengoliyone. Kuni puchine, ndo mugokse, baba nne kosa nagatula namboye nne kosa, o ndatako iweri ndatako imingin. Isi vi na minguni, iya igo ngunget kuku ngunget. Ibor chicho amieti yabiyose ngungo ngeten ka na metabzubui. Kurgo iti langat kumele ini nyonyo na inegen. So iyegir gara iyegir gago ngelel yabiyose, kutu mati metogile gong gelel. Keri le wa inne nega ii. Amune si leba gong gelel misi, ngu ago mamiyele wendi, miyutanis. Yang aku lagi macam apa? Kau kau main dikit kau. Lain hari kereta kau miru you. Kau macam yang ni mungkin communication apa yang ni? Nampak ngalalat tak? Ngalalat tak? Nengal lawal cebi orang anggulilin. Mungkin ni kau meja. Mungkin ni kau

de gesek cengir ngecek ke sokobet ko ita sait lo ne bakim boy kwen de gesek uta mana akti sabar sokobet ko ita sait tang wana tak ne bakim boy sait lo ne bakim boy kwen ulegi tu cete tu te nyawanin ke bau no bitu tabrai na mitu kete kata stabo tu na wasi re tu na tak ama jai chil statu tatu tu sta ten hash statu tatu tu sten hash e nyo toko mita boxet namba agenge namba eng namba sumog namba angwan agwe namba mut sta tu tatu tu sta ten hash sta tu dati tu sta ten hash ko yata ge mita boxet namba agenge boxet namba oyeng boxet namba sumog boxet namba angwan boxet namba mut e nam yata guna tage egai nam ko uno tage ko kitete namagat yai ko icheng chika ma chegi rute chi boxet namba sumog tole boxet namba 3 eng boxet namba 3 ko mita 20,000 shillings ago eng si 20,000 shillings yata ge ko bege echatai angwan piketai angwan kuna mesilingi seka katul elibu aeng piketai angwan kuna maga tul elibu aeng kujata ke atuna la kune engelibu se tutem kuka ngete kumite chororo kena may 20 shillings 500 shillings kuna mgela gini piketai angwan kwa agatul kuna may buksit eng buksit namba sumugiota kwa agatul kuna mage silingi seka elibu seka eng piketai angwan the first fo kuna me agatul silingisek elibusek ayeng elibusek ayeng elibusek ayeng eng star 232 star 10 hash rute chiboxet number sumuk 20,000 shillings ya available lagi ni pik ayeng chepa pik angwan chepa tai ku agatul kuna me silingisek chig elibusek ayeng elifu mbili kuna ataka kebaga asoka bit kegerta tutia ten kibbo no abitu tabraini star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash 20 shillings kutiaga nangu 19 shillings kutiaga inyo anangu 10 anangu tiling yani kutiegi aku leu engkasaratak star 232 star 10 hash pikia tai angwan engboxit number sumu kuna maga tukul elufu mbili lagini cho angwan kungetue silingi seka tau elufu seka tachengetu inyo elufu sekta manawai eng 20,000 kungetu elufu sekta manawai engu cho atok cho kuchibil jingepi galak chengering cheng marako kana maga elufu mocha kana maga elufu miambili kana maga miatano bas kef chengi toitoi guno tak eng boxit namba ata boxit namba sumuk eng star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash boxet number sumuk box number 3 amache gebe jato tool moja kwa moja ago boxet number sumuk in star 232 star 10 hash pikia tai angwan kumita pikia kuna me elfu mbili agye bataguno atag kucho alak chiko ngeti basket chi chino ta choro no gelechi fea cha baga miambili o oh, siale chego siale engwe sukuma siale nyanyek bas kogo uno ta star 234 star 10 232 star 10 hash star 232 star 10 hash ama chi ruteti boxet number ta boxet number somok enya emo f